Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

107.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Masih bersama Bagas, teman Pro 2 ya, di pagi hari ini. Dan kali ini ada kabar nih teman Pro 2 ya, dari Skak Studios nih, yang mulai syuting nih teman Pro 2 ya. Syuting film yang berjudul Sukses Jaya. Ini adalah sebuah film yang mengangkat sisi humanis perantau Malang di Jakarta teman Pro 2 ya. Dari rumah produksi Skak Studios ini resmi menggandeng Cinemart untuk memulai proses syuting film layar lebar terbaru ya, yang bergenre drama komedi bertajuk Sukses Jaya teman Pro 2. Ini mengambil latar dinamika ibu kota tahun 2026 dan karya ini membedah secara mendalam nih sebuah realitas kehidupan, ambisi hingga perjuangan kuli bangunan asal daerah yang bertaruh nasib di ibu kota Jakarta teman Pro 2. Wah, ini sangat menarik banget teman Pro 2 ya untuk diikuti ya. Dan film ini berdurasi 110 menit ya. Ini disutradarai sekaligus diproduseri oleh Bayu Eko Muktito atau Bayu Skak bersama produser Ricky R. Setiawan. Dan menariknya teman Pro 2, ternyata Sukses Jaya ini memadukan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa sebagai medium penuturan realitas perbenturan budaya perantau teman Pro 2. Dan secara garis besar, Sukses Jaya ini menyoroti tokoh Iman yang diperankan oleh Bayu Skak sendiri, seorang kuli bangunan asal Malang yang telah 5 tahun mengadu nasib di Jakarta. Demi mengubah nasib, Iman bersama dua sahabatnya yakni Sutris yang diperankan oleh Nope Novian dan juga Kojek yang diperankan oleh Yusril Fahriza, ini mengambil proyek berisiko tinggi dari seorang broker teman Pro 2. Dan niat baik dan juga ambisi meraih kesuksesan ini justru menyeret Iman ke dalam konflik rumit hingga dijebak menjadi kambing hitam. Waduh, ini udah kelihatan konfliknya bakal kayak gimana teman Pro 2 ya. Kita akan melihat teman Pro 2, dan ini juga belum ada informasi kapan akan dirilis gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin perihal track record dari film-filmnya Bayu Skak ini memang udah oke-oke ya, dan sangat tidak melepas sisi apa ya, sisi dari Bayu Skaknya itu sendiri gitu ya. Jadi sisi ke daerah aja itu pasti benar-benar diangkat. Keren banget teman Pro 2, kita tunggu ya untuk kabar-kabar selanjutnya dari film Sukses Jaya ini teman Pro 2.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal lipo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Dua.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 ya. Dan kali ini di Spada masih bersama aku dengan menghadirkan berbagai macam informasi dan juga musik-musik Teman Pro 2 yang akan menemani pagi hari kamu. Walaupun kita baru aja dengerin Senja Teduh Pelita dari Malik and The Essential ya, tapi pagi hari ini kita tetap ngomongin semangat pagi Teman Pro 2. Jangan sampai di pagi hari kita udah ngomongin senja-senja aja nih Teman Pro 2 ya. Nanti jadi gak semangat kita untuk bekerja gitu ya. Kalau di pagi hari ini Teman Pro 2 ada informasi ya buat kamu. Kalian sadar gak sih Teman Pro 2 ternyata ini dari Instagram sendiri ini baru aja mengubah ya tampilan dari watermark setelah sekitar satu dekade mempertahankan desain tulisan yang sama sebelumnya Teman Pro 2. Untuk watermark sendiri Teman Pro 2, watermark itu adalah sebuah ini apa namanya tulisan Instagram gitu ya, tulisan Instagram yang biasa kita lihat gitu. Ternyata sekarang fontnya itu berganti Teman Pro 2 ya, karena memang untuk 10 tahun berarti satu dekade itu ternyata sekarang udah ganti. Jadi buat kamu yang pengen lihat watermark terbaru dari Instagram, kamu langsung aja buka Instagram kamu, habis itu klik menu home, terus yang paling atas itu ada tulisan Instagram, itu pasti sudah berubah Teman Pro 2. Dan ini ternyata adalah sebuah gebrakan baru selama satu dekade ya Teman Pro 2 ya. Nah, perubahan kali ini ternyata hanya menyasar bentuk tulisan Instagram yang tampil sebagai bagian dari identitas visual platform ya. Icon kamera dengan gradasi warna yang selama ini dikenal pengguna tetap dipertahankan tanpa perubahan. Untuk Instagram juga tetap mempertahankan karakter tulisan lama, namun beberapa bentuk huruf kini dibuat lebih sederhana dan juga modern Teman Pro 2. Jadi walaupun setelah 10 tahun gitu ya, udah eksis dengan watermark tersebut, tapi Instagram sekarang kayak pengen apa ya istilahnya ngasih refresh gitu ya. Dan untuk pengguna sendiri perubahan watermark ini mungkin terlihat sederhana karena tidak mengubah fungsi utama dari aplikasi Instagram. Namun ternyata pembaruan identitas visual ini menjadi bagian penting ya bagi platform digital tersebut dalam mengikuti perkembangan tren desain Teman Pro 2. Perubahan tersebut juga menjadi cara Instagram menjaga tampilan mereknya tetap relevan bagi pengguna di masa kini. Ya, itu tadi Teman Pro 2 ya. Gimana, apakah punyamu udah terupdate Teman Pro 2? Harusnya sih udah ya, karena ini mungkin udah beberapa hari gitu Teman Pro 2 ya. Dan ini tadi setelah aku cek di Instagram ternyata sudah berubah Teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman Berdua, ada kabar terbaru dan kabar yang sangat membahagiakan ya, khususnya buat kamu Teman Berdua, para sahabat Noah. Karena ini dari Ariel, Teman Berdua ini udah membuka suara ya mengenai rencana bermusiknya dari Noah, Teman Berdua. Dan ia juga udah mau konfirmasi nih, grup musik tersebut bakal comeback besar-besaran di tahun ini. Dan ini juga menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024, Teman Berdua. Dan Ariel ini juga mengungkapkan ya bahwa anggota Noah sedang fokus untuk menyiapkan materi terbaru nih untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir ya, Teman Berdua ya. Dan katanya comeback tersebut benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh nih. Dan untuk materi baru itu disebut dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasi dari penggemar, Teman Berdua. Tapi Teman Berdua, ini dilansir dari CNNIndonesia.com, ini belum ada informasi lebih lanjut ya untuk bisa kita lihat dan dibocorkan gitu terkait album Noah terbaru itu. Materinya seperti apa kita belum tahu, Teman Berdua. Tapi yang jelas ya, kembalinya Noah ke studio rekaman ini seolah menjadi jawaban atas kerinduan sahabat Noah yang sudah merasakan ya sejak pengumuman hiatus di akhir 2023, Teman Berdua. Karena memang sebelum hiatus, Noah ini sempat merilis album penuh bertajuk Keterikatan, Teman Berdua, dengan 9 lagu pada 2019 serta Hari Yang Cerah sebagai album repackage pada 2022 dengan 10 lagu, Teman Berdua. Sehingga memang Teman Berdua untuk target rilis album tersebut atau album baru ini pada akhir 2026 ini membuat album terbaru itu diprediksi menjadi salah satu momen comeback paling dinantikan di tahun ini, Teman Berdua. Gimana nih, Teman Berdua? Kamu sebagai sahabat Noah, apakah berekspektasi tinggi untuk album terbaru dari Noah ini, Teman Berdua? Kita tunggu aja kapan tanggal rilisnya, karena ini akan menjadi comeback yang keren untuk Noah sendiri, Teman Berdua ya.

0: Iya, langsung aja Bapak untuk perakiraan cuaca di Malang Raya pada hari ini bagaimana?
1: Kalau untuk Malang Raya pagi hari ini ya, itu umumnya diperkirakan tuh memang masih cerah berawan.
0: Oke.
1: Tapi ini ternyata ada potensi hujan di terutama wilayah sekitar Bumiaji, Pujon itu ya, sekitar wilayah utara lah berarti ya. Itu potensi hujan. Hujan ringan lah.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oh, berarti
1: terus
0: ini,
1: anginnya.
0: Untuk anginnya, Pak?
1: Anginnya ini dari arah tenggara kecepatannya hingga 27 km per jam. Ya agak kencang sih kira.
0: Kencang ya. Mungkin itu juga bisa menimbulkan potensi hujan itu tadi, Pak. Karena memang beberapa hari ini di Malang Raya ini udah mendung ini udah sering terlihat ya, Pak. Tapi
1: banyak,
0: Pak,
1: ya?
0: Untuk kemungkinan hujannya kok kayak belum ada gitu ya.
1: Iya, memang untuk saat ini beberapa hari kemarin ya memang ada aktivitas modifikasi cuaca yang diselenggarakan memang wilayah di selatan sih, mulai dari Banyuwangi sampai di di ini gunung di Kawi situ,
0: tapi
1: kemudian dari Ijen sampai Kawi.
0: Oh berarti memang berarti,
1: jadi wilayah selatan.
0: Iya, lagi ada modifikasi cuaca gitu, Pak ya.
1: Mungkin
0: biar tidak terlalu panas mungkin ya, Pak, di Kota Malang ini, Pak ya.
1: Ini untuk pemadaman itu kebakaran hutan sih.
0: Oh iya, itu berarti untuk beberapa daerah yang mungkin tadi ada potensi hujan itu juga bisa membantu itu ya, Pak, untuk proses pemadaman.
1: Semoga.
0: Ini.
1: Semoga. Tapi memang intensitasnya sampai sekarang di banyak wilayah masih ringan. Seperti tadi juga perkiraan masih ringan.
0: Baik.
1: Yes. Tapi membantu sih masih meringan seperti itu.
0: Benar banget. Kalau untuk tinggi gelombang di pantai selatan bagaimana, Bapak?
1: Oh iya, untuk tinggi gelombang di selatan itu hingga 2,5 meter itu kategori sedang. Tapi kalau 2,5 meter itu sedang ke tinggi. Jadi masyarakat tentu waspada ya, karena memang ini sedang pun sudah mengarah ke tinggi. 2,5 sampai 2,5 itu sudah sedang, tapi 3 kan sudah masuk kategori tinggi seperti itu.
0: Baik, berarti sebenarnya ketika ada wisatawan yang pengen berlibur gitu ke pantai sebenarnya nggak apa-apa, tapi memang harus hati-hati ya, Pak.
1: Ya tetap hati-hati ya, waspada.
0: Untuk aktivitas ke pegunungan gimana, Pak? Untuk
1: gitu-gitu di tempat wisata untuk di grup Bromo mulai dini hari pagi siang malam ini. Banyak kan cerahnya berawan tetap sama, masih aman insyaallah. Terus suhunya 13 hingga 17 berarti ya wajar Bromo dingin.
0: Iya.
1: Ya seperti itu sih. Okay. Anginnya 20 kilo. Oh iya, dan anginnya enggak terlalu kencang semoga.
0: Untuk suhu tertinggi di Kota Malang sendiri, daerah Malang sendiri nanti di berapa derajat, Pak? Untuk suhu tertingginya.
1: Sampai Kota Malang 30. 30 derajat ini di Kota Malang, kemudian di Batu tentunya lebih dingin, di kisar 24 atau tadi ya, nggak terlalu panas. Kalau di wilayah kabupaten memang nggak sampai 30, tapi di angka 28-an sekitar itu. Jadi untuk wilayah Kota Malang, terus bagian kabupaten itu ya kita perlu untuk menyesuaikan, karena ya lumayan kalau untuk ukuran Malang 30 ini aja. Lumayan agak hangat gitu.
0: Iya, baik Bapak, terima kasih Pak untuk laporannya di pagi hari ini di tanggal 10 September 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, itu tadi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen beraktivitas di luar, pokoknya dengerin aja beberapa imbauan-imbauan dari Pak Maksum tadi, biar kita selalu safe gitu teman Pro 2 ya, dimanapun kita berada. Masih ada beberapa informasi khusus buat kamu 82 di sepada kali ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang atau lebih banyak nyawa melayang.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 ada sebuah informasi yang sangat membanggakan teman Pro 2 di dunia perfilman Indonesia, yakni ada film 4 Musim Pertiwi yang ternyata udah tembus Toronto dan juga Busan International Film Festival 2026, teman Pro 2. Film 4 Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini ini ternyata akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026, dan juga film terbaru 4K Films itu juga akan tayang di Busan International Film Festival atau BIFF 2026, dan ini juga bertepatan dengan perilisan di Indonesia ya teman Pro 2 ya. Film ini dibintangi oleh Putri Marino dan dijadwalkan tayang di Indonesia pada 8 Oktober 2026 nih teman Pro 2 ya. 4 Musim Pertiwi ini menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara teman Pro 2. 6 negara yang terlibat dalam produksi ini adalah Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi dan juga Polandia teman Pro 2. Film ini juga berkolaborasi ya dengan Miles Film, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary Team Up, Julie Estelle dan juga Navarros teman Pro 2. Keren banget ya, karena film ini mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino. Ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut teman Pro 2. Nah, kepulangannya ini mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang di masa lalunya. Mereka ini membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk teman Pro 2. Untuk film tersebut juga menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru dari Kamila Andini ya, melalui pendekatan cross genre. Kamila juga untuk pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau sci-fi dalam filmnya, jadi keren banget teman Pro 2 ya. Produksi film ini berlangsung pada 2025 dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Lokasi syuting mencakup pemukiman, persawahan hingga kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar teman Pro 2. Dari produser Ivan Syah ini juga mengatakan ya bahwa skala produksi 4 Musim Pertiwi ini menjadi yang terbesar bagi 4K film ya. Dan menurutnya tantangan produksi juga berlanjut hingga tahap post production karena banyak detail dalam desain produksinya. Jadi ini adalah sebuah film terbesar gitu ya. Dan termahal kayaknya kalau yang ngomong udah produsernya gitu teman Pro 2 ya. Dan 4 Musim Pertiwi juga akan hadir dalam program A Window of Asian Cinema di BIFF 2026, dan program tersebut menampilkan karya sineas Asia yang memang dinilai memiliki jejak kuat dalam perkembangan sinema internasional. Keren banget teman Pro 2 ya. Selain Putri Marino juga ada Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Malasa dan juga Sofia Siren teman Pro 2 ya. Ini juga ada beberapa nama lain juga yang banyak banget teman Pro 2, dan langsung aja kita tunggu teman Pro 2 ya. 4 Musim Pertiwi tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau kita ngomongin tadi itu Empat Musim Pertiwi, Teman Berdua, sebuah film yang dikerjain oleh 4K Film, dan itu ternyata juga mengangkat sci-fi ya. Kali ini kita beralih ke film yang bergenre yang kayaknya komedi, Teman Berdua, karena ini adalah sebuah film yang diangkat dari podcast Titik Kumpul ya, dan ternyata ini udah dibikin filmnya. Teman Berdua ini sudah masuk ke masa syuting, Teman Berdua ya. Ini di rumah produksi Imaginary, kembali membawa podcast ke layar lebar ya melalui Titik Kumpul, dan film yang diadaptasi dari sinar komedi tersebut dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 2027, Teman Berdua. Memang Teman Berdua, proyek ini mengikuti jejak dari Agak Lain ya, yang memang sebelumnya juga berawal dari podcast, dan Titik Kumpul ini menjadi proyek kedua Imaginary yang mengembangkan IP podcast menjadi film layar lebar. Wow, keren banget ya. Untuk jajaran filmnya, jajaran pemeran filmnya ini udah diumumkan melalui akun media sosial film tersebut ya. Sejumlah pengisi podcast akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal oleh pendengar. Abdur Arsyad akan berperan sebagai Abdur, dan sementara Pak Pras Teguh ini memerankan Pras. Ari Kriting juga kembali sebagai Pak RT Ari, dan sedangkan Mamat Al-Katiris berperan sebagai Mamat, Teman Berdua. Film ini juga turut menghadirkan beberapa aktris-aktris lainnya gitu ya. Ada Indah Permatasari sebagai Indah, terus ada kemudian ada Siska Saras sebagai Cindy, dan juga ada Tika Bravani sebagai Ayi, Teman Berdua. Deretan pemain lainnya juga ada, Teman Berdua, seperti Van Jouf sebagai Garong, dan juga Arif Brata sebagai Gilberto. Eli Lutan sebagai Ibu Mirna, sementara Arif Didu memerankan Pak RW, Teman Berdua ya. Ternyata ada Ali Akbar dan juga Oki DM juga yang udah masuk jajaran film tersebut. Namun karakter yang dimainkan ini masih dirahasiakan hingga saat ini, Teman Berdua. Film Titik Kumpul saat ini sudah memasuki tahap produksi, Teman Berdua ya, dan Ari Kriting sebelumnya meminta doa agar proses syuting ini berjalan lancar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Wow, keren banget, Teman Berdua ya. Untuk film Titik Kumpul ini juga sudah dipastikan hadir di bioskop pada 2027. Meskipun tanggal tayang spesifiknya ini belum diumumkan, Teman Berdua. Jadi ditunggu aja ya, Teman Berdua ya. Dan aku juga masih akan menemani kamu sampai nanti jam 10, Teman Berdua ya. Dan nanti di jam 9 kita akan ada Spada Kita Indonesia. Dan nanti gak cuma sama aku, karena nanti akan sama Vira dan juga teman kita yang akan sharing-sharing lewat telepon, Teman Berdua. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini untuk informasi dan juga musik-musik yang enak di pagi hari kali ini.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada ya kali ini. Dan kali ini seperti yang aku bilang tadi, teman Pro 2 enggak cuma sama aku sendiri, karena di sini ada
1: Vira.
0: Yes, benar banget. Dan kali ini kita juga akan mencoba untuk menghubungi teman kita, teman Pro 2 yang akan kita ajak obrol-obrol.
1: Wow,
0: gitu ya,
1: bakal ada siapa nih di pagi hari ini?
0: Kita akan menunggu ya, karena memang di pagi hari ini kayaknya kita seru ya Vira untuk mengobrol-ngobrol ya.
1: Betul, especially yang aku tiba-tiba langsung masuk nge-spawn gini ya.
0: Kali ini di pagi hari kita sudah tergabung dengan Keisha Luna Alifa. Selamat pagi Keisha.
2: Pagi.
0: Pagi ya, hai. Gimana nih Keisha Luna Alifa nih, panggilannya yang mana nih? Ini tiga nama panggilan semua ini.
1: Betul.
2: Aku biasanya dipanggil Keisha sih kebetulan.
0: Oke, okay. Keisha, ini adalah duta Mahasantri anti korupsi ya, Tem?
2: Betul sekali kak.
0: Oke, okay. Dan kali ini Keisha ya di pagi hari ini kita akan ngobrol tentang anti corruption starts from your circle. Gimana? Oke okay. Okay gak nih?
2: Oke okay banget,
0: Bang. Oke okay banget.

0: Oke dong, karena kan memang perihal-perihal korupsi-korupsi kayak gini kan memang dekat ya sama kita gitu kan.
1: Oh, dekat banget.
0: Banget gitu kan Bang Bro dua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya gitu Keisha, kita mau tanya gimana kabar kamu di pagi hari ini dan juga kesibukan kamu sekarang itu apa aja?
2: Oke, alhamdulillah kabar aku sangat baik hari ini, apalagi bisa ketemu sama teman-teman di RRI 2 Malang ya, sangat baik tentunya.
1: Yes,
2: dan kesibukan aku kebetulan masih kuliah sih Kak, jadi masih sibuk kuliah, masih sibuk mata kuliah, sekarang lagi semester 5, lagi hektik-hektiknya nugas juga kayak gitu.
1: Bener banget. Kamu kuliah di mana, Keisha?
2: Aku kuliahnya di Surabaya, di Erlangga.
1: Oh iya, di UNAIR ya. Dan kali ini di hari Kamis ini lagi di kampus atau masih di kosan atau di rumah?
2: Sebenarnya ini sambil siap-siap mau ke kampus.
1: Okay. Yaudah kita bikin lama aja deh Vira ya, biar dia terlambat ke kampus.
0: Mungkin dia lagi dandan gitu ya, dandan sambil apa namanya, sambil ngobrol sama kita gitu ya. Nah, yang membuat kamu tuh tertarik sama ajang Duta Mahasantri Anti Korupsi ini tuh apa sih sebenarnya Keisha? Karena kan kamu memang lagi sibuk-sibuknya kuliah gitu loh.
2: Oke, kalau yang membuat aku tertarik sih pertama melihat berita yang ada ya Kak. Itu pasti kan kayak membuat kita jadi kayak, aduh ini kok beritanya semakin kesini tentang korupsi ini semakin menjadi-jadi gitu. Jadi aku tuh sebenarnya berangkat untuk ajang Duta Anti Korupsi bukan aku sendirian, aka aku sama teman-teman aku yang punya ketertarikan atau punya keprihatinan tersendiri lah terkait dengan hal ini. Apalagi kita tuh di kampus juga aktif di berbagai organisasi yang pastinya kalau kita di organisasi kita pasti ngurus yang namanya RAB, ngurus pengajuan untuk dicairkan dan lain sebagainya. Nah, yang membuat kita tertarik adalah ketika ajang atau ketika berita korupsi itu semakin menjadi-jadi dan kita tidak mencegah atau itu kita tidak belajar lebih jauh terkait gimana sih anti korupsi itu, takutnya kita tuh nantinya akan menjadi salah satu orang atau ya mungkin satu dari dua pemain-pemain yang akan bergelut di bidang itu. Karena di kampus sendiri tuh kesempatan untuk berkorupsi, aka yang kita dapat uang banyak dari kampus untuk mengelola menjadi sebuah kegiatan itu juga ada banget. Jadi aku ingin mencegah atau memberikan pelajaran untuk diri aku sendiri sebelum aku melangkah lebih jauh gitu sih sebenarnya.
1: Oke, keren banget. Berarti memang sebenarnya berawal dari keresahan ya dari Keisha sendiri dan akhirnya mengikuti Duta Mahasantri Anti Korupsi ini. Nah, ketika proses seleksi nih, Keisha ya, pengalaman apa aja nih yang bikin kamu terkesan selama mengikuti ajang ini?
2: Oke, jadi kalau dari proses seleksi kan emang kita tuh seleksinya ketat dan satu lagi seleksi ini tuh hanya diperuntukkan untuk penerima award beasiswa LPDP PBSB Republik Indonesia gitu. Jadi memang kita sangat dibatasi sebelum kita seleksi ke ajang nasional, kita memang diseleksi per kampus dulu. Dari benar-benar aku dari benar-benar di UNER itu ada sekitar 200-an awardee yang kepilih tuh cuma 1 sampai 2 awardee untuk bisa lanjut ke ajang nasional. Dan ketika seleksi berlangsung pun kita tidak hanya diberikan materi yang praktis atau praktek yang cuman sekedar praktek untuk kita tahu aja, tapi kita langsung dibimbing oleh atau dihandling oleh orang yang ahli yaitu KPK. Jadi yang memberikan materi kita tuh adalah KPK dan dari situ juga kita bisa tahu nih gimana cara penanganan mereka, gimana respon mereka ketika ada orang yang mungkin sudah terindikasi korupsi. Dan yang pastinya ketika seleksi tadi kita sangat diharapkan karena kita adalah anak muda, agent of change. Kita diharapkan untuk selalu waspada, selalu ibaratnya mencegah sebelum mengobati. Dan itu adalah hal yang sangat tertanam di dalam pikiran anak dari sekarang. Iya benar ya, makanya anak muda itu harus belajar anti korupsi. Karena ya itu, karena kalau kita udah nyegah yang lama-lama, kayaknya susah. Jadi kita cegah yang masih muda-muda, yang belum punya kesempatan untuk seperti itu, agar ketika mereka menghadapi dunia yang lebih luas atau dihadapkan kepada kesempatan-kesempatan mereka untuk ya sedikit banyaknya agak sedikit nakal, mereka akan terjaga secara spiritual dan hatinya kayak gitu.
1: Oke.
0: Jadi memang dimulai dari diri sendiri.
1: Benar
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Oke, nah ini waktu kalian diajarin sama KPK gitu ya, apa aja sih yang diajarkan gitu, kalau misalkan kamu boleh cerita ke kita gitu ya, kayak mulainya dari mana gitu ya, untuk melihat oh orang ini terindikasi melakukan korupsi.
1: Yes, benar gitu. Banget.
2: Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin awalnya kita dibekali materi yang banyak dulu ya Kak, karena ya based on the case kita pasti harus tahu dulu nih teori-teori tentang anti korupsi dan lain sebagainya. Lalu selain itu kita juga dikasih case pada saat itu, kan aku memang seleksinya di tahun 2024 akhir, jadi banyak-banyak case yang diambil itu di tahun-tahun itu, seperti itu. Lalu kalau pembelajaran apa aja, sebenarnya kita lebih banyak prakteknya ya, bukan yang praktek sih, kita kayak forum group discussion sama satu mentor gitu. Jadi ketika forum group discussion itu kita dikasih sebuah permasalahan, kita dikasih sebuah ya case gitu, untuk kita memecahkan, dalam artian kita bedah dulu case-nya. Kita gak bisa ngejudge orang langsung dia korupsi, kita gak bisa ngejudge orang langsung oh dia terindikasi dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihat dari banyak perspektif, apalagi di KPK tuh memang ya mereka adalah orang yang ahli atau expert di bidangnya. Jadi mereka mau gak mau harus melihat dari banyak banyak sisi seperti itu. Tapi kalau kita pribadi, kita dibelajarinya bagaimana cara kita mencegah diri kita sendiri sih sebenarnya. Lebih ke kayak diwanti-wanti, ditanamkan nilai-nilainya. Apalagi di situ ada kalimat yang cukup menarik, yaitu Mahasantri Anti Korupsi. Ya, gitu. Jadi memang benar-benar program itu diluncurkan oleh Kemenag Republik Indonesia untuk memberikan pelajaran, memberikan knowledge untuk para awardee beasiswa santri, gimana cara mereka agar ya ketika di dunia perkuliahan, ketika mereka nanti mungkin memimpin-memimpin organisasi di kampus, ketika nantinya mereka mungkin akan keluar dari kampus dan akan menjadi seorang agent of change, menjadi seorang pemimpin negeri, mereka terbekali dengan baik. Apalagi kita basically anak-anak pesantren yang mana sebenarnya kayak gitu udah dijelasin tahu dulu waktu di pesantren, tapi mungkin kita yang kurang sadar dengan kehidupan yang lebih luas daripada pesantren itu sendiri. Jadi ketika di sana pun kita enjoy, karena yang diberikan kepada kita adalah sebuah case, sebuah data yang mana kita juga dibantu untuk menyelesaikannya seperti ini, cara mencegahnya seperti ini, lalu memberikan apa ya treatment kepada orang yang mungkin dia terindikasi, atau mungkin ketika kita melihat ada satu dua hal di kampus kita yang tidak benar, itu kayak gimana sih cara menanganinya, gimana sih cara kita untuk mengingatkan lah, karena kan masih teman-teman kita sendiri kayak gitu.
0: Oke, nah ketika kamu mengikuti ajang ini gitu ya Keisha, kan pasti kayak lumayan lama banget gitu ya. Ada gak sih tantangan-tantangan terbesar kamu ketika mengikuti ajang ini, especially kalau misalkan kamu itu setelah mengikuti ini tantangan terbesarnya apa? Lalu ada gak sih pandangan-pandangan kamu terhadap korupsi ini berubah atau gimana?
2: Oke, kalau tantangan sih pasti ada ya, nggak mungkin kalau nggak ada tantangannya gitu. Dimulai dari aku mau berangkat ke ajang ini aja, banyak sekali tantangan. Itu aku yang baru maba, baru penyesuaian di kota orang, aku harus bepergian jauh karena pada saat itu seleksinya itu di Jakarta. Aku harus jauh dari orang tua, jauh dari rumah ibaratnya, yang aku nggak pernah kemana-mana sendiri, selalu diantar. Ini mulai berani untuk kemana-mana sendiri, itu pasti tantangan yang pertama. Lalu ketika kita sudah menjabat atau dinobatkan sebagai duta Mahasantri Anti Korupsi, pada saat itu yang ada di pikiran aku adalah aku bisa nggak ya, karena mungkin nama anti korupsi itu adalah nama yang besar menurut aku. Mungkin bagi sebagian orang menjadi seorang duta, menjadi seorang representatif, menjadi seorang ambassador itu cuman sekedar ya udah aku dapat gelar, dapat nama. Tapi kalau bagi aku itu adalah sebuah tanggung jawab etik and moral, yang mana aku dan teman-teman di duta anti korupsi sendiri punya award yang besar, karena kita pun selain bagaimana cara kita untuk lebih baik untuk menjaga diri kita sendiri ketika kita jadi duta anti korupsi, kita mulai nih untuk bikin konten-konten anti korupsi, karena kan memang kita reconnect-nya nasional ya Kak, jadi agak susah kalau kita mau bikin kegiatan secara offline, mungkin 1-2 orang atau 1-2 kota yang bisa terjangkau, dan kita memang gencarinya di sosial media, karena fokus kita itu kan memang bukan mungkin bukan yang orang-orang udah gede-gede, karena itu udah ada fokusnya sendiri, aka KPK. Kita lebih fokus ke knowledge anak-anak muda, ke pencegahan, bagaimana cara pola pikir anak muda. Jadi kita lebih banyakin bikin konten yang fun, lebih banyakin bikin discuss di sosial media, dan pastinya itu sebagai sebuah tantangan ya, karena ya kita sendiri dinilai sebagai orang yang membawa nama besar itu. Jadi ketika kita membawa nama besar itu, ya kita nggak boleh main-main. Ketika mungkin yang terdekat aja deh di kampus, mau banyak atau sedikit pun orang-orang yang akhirnya di organisasi, mereka harus memanfaatkan apa namanya anggaran dengan baik dan lain sebagainya. Ya kita juga harus benar-benar tahu gitu. Ya setidaknya kalau kita nggak ikut nyusun, kita reviewer aja. Atau mungkin kalau saat ini sih aku sering dianggap atau sering dimintain tolong sama teman-teman untuk mereview kita RAB dan lain sebagainya. Aku sangat sangat suka karena mereka tuh menganggapnya, oh Keisha ini punya gelar ini loh, punya punya apa namanya award jadi anti korupsi. Jadi mungkin dia lebih tahu pandangan yang jelas soal anti korupsi itu kayak gimana. Karena di kampus sendiri banyak sekali dana yang digelontorkan. Lalu apakah dana itu tersalurkan dengan maksimal? Apakah dana itu hanya berhenti di satu dua orang? Itu kan yang harus diawardekan. Jadi memang kalau pesan dari apa namanya Kemenak, pesan dari acara pada saat itu ketika kita dikukuhkan sebagai duta, kita tuh sebenarnya kembali ke kampus atau kita tuh sebenarnya kembali ke PT masing-masing untuk apa? Untuk memperbaiki hal-hal atau manajemen yang minimal khususnya itu di teman-teman kita sendiri. Jadi memang fokusnya kita mungkin bukan yang secara luas dulu, kita benahi dulu apa yang ada di dekat kita, lalu setelah itu kita tebar kebaikan, kita tebar konten di media sosial, kita gencarkan anti korupsi dan lain sebagainya, kayak gitu.
1: Oke, ini keren banget ya ternyata ya, ketika yeah. kamu udah dapat gelar ya, duta anti korupsi ini, ternyata kamu tetap aktif untuk menyuarakan atau memperjuangkan atau mengedukasi teman-teman khususnya untuk anak-anak muda ini lewat apa namanya sosial media. Tapi untuk kamu sendiri pernah ada bikin acara yang offline gitu nggak sih?
2: Okay. Kebetulan kita pernah di Surabaya. Kebetulan aku di Surabaya, terus winner cowok aku juga di Surabaya. Jadi kita bikin eventnya di Surabaya.
0: Bikin event apa tuh, kayak dibikin kayak games kah atau cuman ya ngobrol di depan aja atau gimana, atau sharing malahan?
2: Sebenarnya kita bikinnya sih di sekolahan gitu sih kak, itu di sekolah SD yang mungkin dia kelas 6 akan naik ke SMP gitu. Jadi kita bikin kayak sosialisasi tentang anti korupsi, kita main-main, kita di situ kasih mereka AKA kayak soal-soal ringan, gimana cara mengidentifikasi dia tuh sebenarnya secara nggak sadar dia tuh melakukan korupsi kecil, korupsi besar kayak gitu. Jadi kita bekali mereka karena banyak orang korupsi tuh mereka nggak sadar korupsi. Okay. Jadi ya itu tadi kita mengidentifikasi hal-hal yang kecil agar mereka nembak, oh kayak gini nggak boleh tahu, ini ada namanya tidak jujur, ada namanya tidak adil dan lain sebagainya. Kita lebih ke knowledge, sharing knowledge aja sama teman-teman.
1: Oke. Okay. Ketika kamu sharing knowledge kayak gitu, kayak apakah kamu punya cara tersendiri agar knowledge yang pengen kamu sampaikan itu benar-benar sampai dan diterapkan kepada audiens kamu gitu ya? Atau mungkin kayak gitu tapi tidak terkesan menggurui, apakah kamu punya tips sendiri, kayak?
2: Oke, okay, kalau tips sih karena kita kan mau lihat orang yang akan kita ajak ngobrol nih, Kak. Pastinya kan pada saat itu aku sama anak-anak kecil, jadi memang... gaya bahasanya, gaya penyampaiannya, gaya untuk apa ya menyalurkan knowledge itu gak bisa nih langsung materi nih kamu jelasin pakai PPT bla bla bla, gak bisa. Jadi memang kita bawanya having fun, kita sambil main game, nanti dikasih kuis, terus kita memanfaatkan teknologi yang ada. Contoh di web kan banyak banget ya, kayak yang gratis in well, kayak quizzes, kita manfaatin yang kayak gitu untuk apa ya, untuk mereka tuh. Jadi mereka tuh ketika di akhir, mereka disuruh nge-review gitu kan. Mereka mereviewnya pun, ya sekedar sedikit yang mereka dapatkan, tapi mereka dapat kayak gitu. Sebenarnya kan dapat, enggak yang melulu kita ngobrol, mereka cuma dengerin kita. Tapi kita interaction gitu.
0: Oke. Okay. Yang penting nyampe lah ya ke mereka gitu, dengan betul. Cara yang fun, kayak gitu ya Keisha ya.
2: Betul sekali.
0: Ini mohon maaf ya agak rame soalnya ada latihan nih di dekat studio nih.
1: Yes, benar banget. Yes. Kalau gini itu tadi kan untuk cara atau strategi untuk para anak kecil gitu. Kalau kamu cara untuk sharing-sharing pada teman sebaya gitu gimana? Kan pasti ada penolakan-penolakan atau mungkin sanggahan-sanggahan dari teman-teman kamu atau dari teman-teman sebaya yang mungkin punya perspektif sendiri nih terkait anti korupsi. Itu kamu nge-counter atau ngebalasnya kayak gimana? Oke. Apakah kamu punya strategi sendiri?
2: Oke, karena aku dan anaknya suka banget ngobrol ya kak. Jadi mungkin aku tuh kalau misal mau sharing, mau ya pokoknya harus mau menunjukkan sesuatu hal tuh, aku nggak mau yang langsung kayak ini kayak gini, nggak. Tapi mungkin karena aku sekarang juga posisinya lagi ada di suatu organisasi yang cukup settle di kampus dan lain sebagainya, yang mana kita sering dicari untuk ayo ayo kak. Kita sharing, ayo Lun kita sharing, ayo Kay kita sharing, kayak gitu. Jadi aku lebih suka yang discuss di grup gitu. Kita membahas suatu forum yang memang ajangnya diskusi, bukan yang kayak aku langsung menginterpretasi dia kayak gini, kayak gitu. Jadi memang enggak semua orang bisa kita ajak ngobrol soal anti korupsi. Ada beberapa forum yang memang fokusnya kita, ya bukan aku sendiri juga di kampus gitu. Banyak banget orang yang aware akan anti korupsi. Dan aku memanfaatkan forum-forum itu, memanfaatkan kelompok-kelompok itu untuk akhirnya membantu aku untuk ya yuk kita saling tebar informasi ke teman-teman, kita saling tebar pemahaman akan anti korupsi, karena beberapa hal kecil yang tidak tertangani dari dunia itu bisa menjadi suatu hal yang besar ketika nanti, kita nggak tahu kapan ya nantinya, karena korupsi menurut aku juga bukan suatu hal yang secara tiba-tiba, tapi korupsi itu mungkin berangkatnya dari suatu banyak kebetulan yang tidak tercegah secara intens kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih aku sama teman-teman mungkin seringnya kita ngobrol aja, contoh sama teman-teman aku yang dekat-dekat, sama teman-teman yang sama-sama anak organisasi atau beda fakultas kayak gitu. Jadi kita having fun, kita bahas, contoh nih kayak mereka ada program kerja yang setidaknya program kerja itu ya membutuhkan banyak sekali dana dan sebagainya. Kita ngobrolin, kita sering banget ngobrolin kayak gitu. Kira-kira kalau aku ngajuin berapa puluh juta ini di kampus di ACC enggak ya? Terus nantinya aku harus cari di mana untuk kekurangan yang lain, atau aku harus memanage uang ini untuk seperti apa? Karena di kampus sendiri kan ada beberapa apa ya namanya? Ada beberapa halangan-halangan. Contoh nih kayak kamu enggak boleh pakai uang ini untuk biaya ini. Kamu enggak boleh pakai uang ini untuk kayak gini. Nah, itu bagaimana cara kita punya batasan. Oh, uang yang enggak boleh dipakai untuk A itu yang nggak boleh, kita nggak boleh memanfaatkan uang itu untuk B, C, D, E, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana cara kita untuk lebih ke controlling uang yang sudah masuk ke kita, agar uang itu tidak serta-merta menjadikan kita puas dengan, ya kita dapat uang dari kampus, kita bisa ngapain aja. Enggak, guys, uang yang diberikan ke kalian itu punya tanggung jawab, pasti kayak gitu. Dan uang itu pun akan meminta tanggung jawab ke kalian suatu hari nanti. Kayak gitu. Jadi, lebih ke sharing group discussion yang small group gitu aja sih, Kak.
1: Oke, okay. Tadi aku nge-highlight ya, ternyata korupsi itu ternyata ada beberapa yang ada unsur ketidaksengajaannya, dan kita juga kadang ada beberapa yang oh ternyata kayak gini tuh korupsi. Itu sebenarnya ada contoh-contohnya nggak sih, Ki?
0: Iya, yang sederhana aja.
2: Oke, okay, kalau kita bahas contohnya sih sebenarnya hal-hal kecil aja. Korupsi itu kan kalau dibahasain agak sedikit agamis ya, dia itu kan kayak orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kayak gitu. Jadi contohnya nih, kita dikasih duit 100 ribu aja, sesimpel 100 ribu. Ini kamu buat untuk, bukan dari orang tua yang kita bisa manage apapun ya, ini kamu dikasih uang 100 ribu untuk akhirnya kamu buat berkegiatan, contoh menyalurkan dana ke orang yang tidak mampu, contoh. Nah, dari 100 ribu itu kamu olah, dalam artian kamu olah tuh bukan kamu langsung berikan secara langsung, atau kamu belikan sesuatu yang nilainya 100 ribu dan lain sebagainya, enggak. Tapi kamu olah seakan-akan 100 ribu itu tersampaikan, tapi ada sisa yang masuk ke tangan-tangan orang yang tidak seharusnya menerima. Jadi, kalau gambaran kecil aku nih kak, integrity dari korupsi sendiri, itu dimulai dari ketidakjujuran dan ketidakadilan. Dimana adil itu banyak perspektif ya. Tapi adil yang mau aku ambil di sini adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kayak gitu. Jadi lebih ke contoh, kamu udah diberikan amanah, kamu udah diberikan tanggung jawab melaksanakan A, tapi kamu memanipulasi seakan-akan A itu berjalan, tapi ada beberapa kesempatan ada, atau ada beberapa hal di A itu yang kamu ambil benefitnya untuk diri kamu sendiri. Jadi memuaskan satu pihak untuk ya menyenangkan diri mereka sendiri, kayak gitu. Kasarannya sih kayak gitu. Itu tuh sering banget sebenarnya, bukan sering sih, tapi lebih ke kayak kita tuh kadang-kadang gak sadar kalau ada hal-hal yang kayak gitu. Contoh ya, sesimpel uang kecil. Ini uangnya aku berikan ke kamu 100 ribu, kamu kasih ya ke fakir miskin. Kamu boleh bentukin apa aja, boleh bentukin barang, boleh bentukin uang. Tapi ketika kamu diberikan amanah, ya oke nih, aku memberikan barang. Tapi barangnya nggak sampai 100 ribu, sisanya masuk ke kantong aku. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai itu korupsi kecil. Dan kalau nggak dicegah, kebiasaan-kebiasaan hal seperti itu tuh, ya akan terus berlanjut. Kita nggak pernah tahu nominal besar apa atau kesempatan besar apa yang akan datang di waktu ke depan. Tapi ketika ada kesempatan kecil dan kamu melakukan hal seperti itu, ya itu akan menjadi indikasi di mana kamu akan melakukan hal-hal besar yang lain. Seperti itu.
1: Oke.
0: Memang dimulai dari hal-hal kecil yang memang kita nggak sadar gitu ya. Alah mungkin cuma 2.000 aja, alah cuma 5.000 gitu ya. Cuman kan itu memang dari awal uangnya bukan hak kita gitu ya. Kita cuma diamanahkan saja, minta tolong ini disalurkan ke pihak ketiga gitu. Oh I see. Nah yes. Tapi kamu sendiri Keisha gitu ya, kamu kan memang berpegang teguh dengan nilai-nilai yang memang kamu mempercayai gitu kan. Nah, tapi kamu pernah nggak sih mengalami situasi kayak ketika kamu tuh harus memilih antara ikut-ikutan teman-teman kamu gitu atau kamu berpegang pada prinsip kamu sendiri? Pernah nggak sih kayak gitu? Nah, itu kayak kalau sudah pernah, gimana cara kamu menghadapinya?
2: Oke, okay. Kalau ditanya pernah atau enggak, apalagi di dunia kampus yang begitu luas, pasti pernah ya. Namanya teman di kampus tuh mungkin nggak semuanya bersifat berteman baik, tapi ada beberapa, 1-2 orang yang mengambil keuntungan. Kalau dari aku sendiri sih memang karena dulu aku di pesantren yang mungkin dibekali banyak sekali hal yang akhirnya membuat aku bersyukur, membuat aku teringat, dan membuat aku tertanam di otak. Aku tuh di kampus tuh nggak yang terlalu mementingkan circle pertemanan. Jadi menurut aku, teman sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada teman yang banyak banget. Tapi aka teman itu malah menjerumuskan kita ke hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi kalau prinsipal aku sekarang sih, aku gak apa-apa sih. Misal dipertemukan kepada suatu pilihan, aku harus melanjutkan pertemanan atau enggak. Atau aku harus berteman sama dia karena dia kayak gini. Atau enggak berteman sama dia karena dia kayak gini. Pasti aku akan balik ke prinsip awal aku. Di kampus, aku tidak hanya cari relasi, tapi aku cari ilmu. Tapi relasi yang aku maksud itu relasi yang baik. Karena bisa jadi hal-hal yang buruk itu juga berawal dari kelompok-kelompok yang kecil. Contoh dari circle pertemanan. Karena aku yakin Kak, kita tuh kalau di kampus pasti akan berkumpul bersama orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Jadi kalau semisal nih, memang tidak bisa dipaksakan untuk kamu berteman sama dia, ya sudah gitu. Jangan terlalu dipaksain. Karena kampus tuh luas, relasi yang bisa kamu ambil juga luas. Jadi gak usah terlalu dipaksain, kembali ke prinsip awal. Kalau kita di sini tuh cari relasi yang baik, bukan cari relasi yang setidaknya akan membuat kita jauh lebih terjerumus daripada sebelum-sebelumnya. Karena yakin banget, aku juga di sini pasti punya kesalahan, dan siapa sih orang yang gak punya kesalahan? Tapi cara paling baik untuk kita memperbaiki diri adalah ya sudah, kita mencegah untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama.
1: Keren banget. Iya, berarti memang tantangannya besar juga ya, Kay. Apalagi di lingkungan kampus yang banyak mahasiswa aktif bikin apa acara, bikin proposal kayak gitu-gitu. Kita memang harus tetap benar-benar punya prinsip sendiri untuk apa namanya bisa meningkatkan sifat-sifat atau prinsip-prinsip anti korupsi ini. Oke, okay deh. Untuk pertanyaan terakhir ya, ini Kay di pagi hari ini apa aja nih pesan-pesan untuk dari Kak Kay untuk teman Pro 2 yang ingin ikut menjadi bagian dari gerakan anti korupsi.
2: Oke, okay, kalau menarik nih masalah pesan nih. Mungkin ini juga salah satu media untuk mempromosikan anti korupsi gitu ya. Jadi kalau pesan aku sendiri sih ke teman-teman yang masih bisa dicegah, contoh masih teman-teman remaja, dewasa dan sebagainya, jangan pernah terlena dengan hal-hal kecil. Karena tanpa kita sadar, ketika kita memanjakan diri kita dengan hal-hal kecil atau hal-hal yang tidak kita sadari, kita akan terus menerus meminta hal yang lebih besar daripada hal yang kita coba. Korupsi itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal material, bukan hanya soal dana, bukan hanya soal nominal. Tapi korupsi itu soal hilangnya kepercayaan kita akan sebuah masa depan yang kita impikan. Negara ini negara yang butuh sekali pemimpin-pemimpin hebat, butuh sekali anak-anak muda yang terus berkarya, berkembang, dan juga penuh dengan nilai-nilai integrity, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan sebagainya. kalau bukan kita yang memulai, apa bedanya kita dengan orang-orang yang kita demo hari ini? Kalau bukan kita yang merubah, apa bedanya kita dengan orang-orang yang kita kritisi hari ini? Jadi adanya berita simpang siur sana sini terkait dengan korupsi dan lain sebagainya, itu yang harusnya membuat kita lebih aware, yang seharusnya membuat kita lebih sadar kalau negeri ini itu nggak bisa dibiarkan kayak gini terus. Kalau negeri ini itu juga butuh orang yang lebih ikhlas untuk memperhatikan detail-detail kecil agar tidak terjadi hal-hal yang besar. Jadi kalau pesan aku buat teman-teman, anti korupsi bukan hanya tugas 1-2 orang, tapi sebenarnya tugas kita itu adalah menyalurkan bagaimana knowledge tentang anti korupsi itu tidak hanya tersampaikan ke otak, tapi juga terlaksanakan di dalam hati dan juga tindakan kita sebagai seorang manusia, apalagi bangsa Indonesia. Kayak gitu.
1: Keren banget.
0: Gokil.
1: Keren, keren, keren.
0: Ngena sih ini.
1: Banget. Semoga apa yang disampaikan oleh Kay ini bisa sampai ke teman 82 dan semuanya dari kita itu bisa benar-benar menerapkan prinsip anti korupsi ini.
0: Betul.
1: Untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa kita sendiri.
0: Betul. Terima kasih Keisha sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama kita.
1: Yes. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan buru-buru ke kampusnya ya.
0: Iya, hati-hati di jalan ya, nanti berangkat ke kampusnya.
1: Baik, terima kasih Keisha. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Dan yes, itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan kita dengan Keisha.
0: Betul.
1: Seorang dia duta anti narkoba. Kok narkoba sih?
0: Anti korupsi. Ini keseringan ngobrol sama duta anti narkoba nih, si Bagas nih ya. Itu duta mahasantri anti korupsi,
1: yes,
0: teman
1: Pro 2. Yes, benar banget. Dan masih di sepadan teman Pro 2 sampai nanti jam 10. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja.
1: Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
2: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
1: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
2: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
1: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
4: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
5: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
4: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
5: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Di pagi hari Kamis ini memang sangat-sangat sibuk ya, Vira ya. Kita melihat kantor kita ini memang sangat sibuk sekali. Terlihat dari berbagai macam suara datang.
1: Benar. Dari kanan kiri pun ada, yes, gitu ya teman bro.
0: Benar banget.
1: Juga banyaknya persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, yes, karena menjelang ulang tahun RRI
0: yang
1: juga,
0: ke-81 teman-teman.
1: Yes, dan juga sama dari radio.
0: Yes, gitu. Benar banget.
1: Karena sudah mau jam 10 teman-teman dua gitu ya. Even tuh aku baru nge-spawn in beberapa menit yang lalu. Kita mau mengucapkan bye-bye.
0: Yes, gitu benar kan banget ya. Terima kasih buat kamu yang udah tune in dari kita, teman bulu dua, yes, ya. Dari pagi tadi sampai hari ini.
1: Betul.
0: Sampai jam sekarang gitu. Dan nanti di jam 10 di Pro 2 At Least kamu akan ditemenin oleh Fakih, teman bulu dua, di hari Kamis ini. So, buat kamu tetap have a good day, teman bulu dua, ya, yes. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bagas pamit,
1: Vira pamit.
0: Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Diawali informasi pertama, Teman Pro 2 Radio dinilai masih tetap relevan sebagai media informasi untuk masyarakat. Meski media sosial dan platform digital makin gencar berkembang, hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Batu, Ipung Setiawan, pada hari Rabu 9 September 2026. Menurutnya, radio bisa jadi complementary channel alias saluran pelengkap bagi warga Kota Batu. Radio dianggap punya keunggulan karena bisa dinikmati sambil berkreativitas, tanpa harus scroll-scroll di layar gawai. Radio juga unggul dalam kecepatan informasi, terutama saat kondisi darurat. Info seputar lalu lintas, wisata, cuaca, sampai kebencanaan bisa disampaikan secara real time ke masyarakat. Selain cepat, radio juga dinilai memiliki peran penting sebagai verifikator di tengah maraknya hoax yang beredar di media sosial. Radio dianggap sebagai sumber informasi resmi dan terpercaya yang bisa membantu masyarakat memilih mana info yang valid. Kedekatan radio dengan masyarakat lewat sentuhan personal dan kultur lokal juga jadi nilai plus tersendiri. Kehangatan suara penyiar disebut jadi ciri khas yang bikin radio tetap punya tempat di hati pendengar walau zaman udah serba digital. Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai tetap penting sebagai sumber informasi publik yang terpercaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Dr. Agung Suprojo pada hari Rabu 9 September 2026. Perkembangan AI dinilai tidak seharusnya menjadi penghalang bagi RRI untuk mempertahankan perannya sebagai media edukasi, pendidikan, kebudayaan, dan informasi publik. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat dinilai justru membutuhkan media yang informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Sumber informasi yang kredibel dinilai akan tetap dicari masyarakat. Di tengah banyaknya informasi yang belum terverifikasi, RRI dinilai tetap konsisten memberikan informasi yang dijamin kebenarannya. Meski era AI terus berkembang, transformasi RRI dinilai juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sarana dan fasilitas teknologi RRI dinilai sudah maksimal, namun kemampuan SDM dalam mengoperasionalkan dinilai masih perlu ditingkatkan. Strategi publikasi di berbagai platform digital pun didorong untuk diperkuat. Pernyataan ini disampaikan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September besok. RRI diharapkan semakin kuat sebagai lembaga penyiar publik yang mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Dengan ucapan selamat ulang tahun turut disampaikan untuk Radio Republik Indonesia. Teman Pro 2, sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Siang hari ini tahun Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang, waktunya Faki yang menemani kalian sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali mengudara untuk kamu tahun Pro 2 yang mungkin di siang hari ini lagi aktivitas di jalan gitu ya, karena memang buat kalian yang lagi mobile tadi udah selesai di kantor, tiba-tiba kamu harus kesana kemari, ya ini ya waktunya Faki menemani kalian di mobil semuanya. Bukan cuma di mobil, buat kalian yang juga lagi free time di rumah, lagi dengerin kita juga, aku ucapin selamat berbersih-bersih rumah ya. Karena kadang kalau di rumah aja terus tidur, terus scrolling TikTok itu kan bosan juga ya tahun Pro 2 ya. Kadang tuh sambil dengerin radio terus ya mencari-cari suatu hal yang masih belum bersih, entah itu cucian, entah itu setrikaan, ataupun yang ada di dapur tahun Pro 2. Nanti banyak sekali informasi-informasi dan juga single lagu yang akan aku berikan buat kamu. So don't go anywhere, keep station di 87.9 barengan Faki di sini.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Teman Pro 2 jangan sampai lupa sharing terlebih dahulu sebelum sharing gitu ya. Ini benar-benar bukan cuman kalimat, tapi benar-benar kayak ini harus kita kerjakan gitu, Teman Pro 2. Kita harus lakukan. Karena kenapa? Karena banyak banget gitu ya, akhir-akhir ini orang-orang tuh menggunakan AI untuk memfitnah seseorang juga. Hal ini terjadi Teman Pro 2 dengan YouTuber Atta Halilintar, di mana akhir-akhir ini memang lagi ramai diperbincangkan, di mana ia disangka gitu ya bermesraan dengan wanita lain. Ini kalau kita lihat di beberapa media sosial, terutama di TikTok gitu ya, ada foto yang ramai beredar di media sosial, terduga Atta Halilintar mencium wanita lain, Teman Pro 2. Foto itu muncul setelah mengabadikan momen dengan selebgram Meksiko Mercedes Roa, Teman Pro 2. Atta Halilintar lalu menanggapi isu foto tersebut yang bersama dengan wanita lain ini. Ia juga menyebut bahwasannya hal ini itu bukan real terjadi, melainkan foto buatan AI, Teman Pro 2. Nah, dimana Atta juga telah konfirmasi di stories Instagramnya, bantu cari yang bikin fitnah pakai AI ini. Tuh, hati-hati gitu ya. Aku juga gak paham tuh ya, orang-orang ngapain gitu ya, ngeprom-ngeprom foto orang, terus bermasalah dengan foto orang gitu ya. Kalau kita kan ngepromnya hanya untuk diri sendiri gitu ya, hanya untuk lucu-lucuan, bukan untuk memfitnah seseorang juga, Teman Pro 2. Nah, di sini juga Atta Halilintar menjelaskan, di mana cuma berfoto biasa saja dengan Mercedes Roa tanpa diedit, dan ia bisa bertemu dengan Mercedes dalam acara yang ada di Italia, Teman Pro 2. Dan memang event ini mengandung banyak kreator dari berbagai negara. Kalau ada kreator yang minta foto, itu udah biasa aja. Ini ungkapan lanjut dari Atta Halilintar, Teman Pro 2, di mana kali ini saat ini Atta Halilintar memburu pemfitnah fotonya dibikin berciuman dengan wanita lain, karena memang ia berkesal gitu, Teman Pro 2, kalau fotonya diedit AI seolah-olah sampai menggiring opini ini sudah menjadi fitnah, Teman Pro 2. Iya juga ya, apalagi kan Atta itu mempunyai putri gitu kan, yang memang udah beranjak, kayak udah memahami gitu ya, kalau tiba-tiba dia melihatnya gimana, Teman Pro 2. Bukan cuma itu sih, Teman Pro 2, kita kan juga harus melihat sisi yang lainnya. Dan juga ya, aku juga gak habis pikir, Teman Pro 2 ya, kenapa orang-orang begitu mudah untuk membuat prom, dan prom itu bisa membuat suatu hal yang gaduh juga, Teman Pro 2. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran, Teman Pro 2, untuk kita semuanya untuk lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Karena memang apa sih yang gak bisa sekarang digunakan di teknologi ini, Teman Pro 2. Apalagi AI udah banyak sekali membantu kita. Ingat ya, AI itu membantu kita gitu ya, bukan kita yang diperbantu untuk AI-nya. Jadi yang controlling, self-controlling, self-prom control juga itu diri kita sendiri, Teman Pro 2. Jadi benar-benar kayak bagaimana kita menggunakan teknologi dan juga media sosial dengan bijak, sehingga tidak terjadi suatu hal yang seperti ini, Teman Pro 2. Ya semoga nantinya kalau memang ketemu orang yang ngeprom, ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan kalau aku sendiri pun jadi Atta Halilintar, Teman Pro 2 pasti geram banget ya. Apalagi si Atta Halilintar udah punya keluarga juga, Teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Informasi selanjutnya, tahun 2022 hadir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ini melakukan pemetaan kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami di sejumlah kawasan pesisir Provinsi Banten. Dan pemetaan ini dilakukan di Kabupaten Pandeglang, tahun 2022, Kabupaten Serang, dan juga Kota Cilegon dengan mengacu pada indikator standar tsunami ready tahun 2022. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB ada Berton SP Panjaitan menyampaikan tim kedeputian bidang pencegahan BNPB telah menjalankan penugasan tersebut sejak 6 September 2026. Sebenarnya kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi dengan pemerintah daerah juga dan pemantauan kondisi sejumlah wilayah tahun 2022 hingga asistensi untuk memperkuat kesiapsiagaan yang untuk masyarakat sendiri tahun 2022. Dan langkah tersebut ini juga sekaligus untuk memastikan kesiap pemerintahan dan juga masyarakat menghadapi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau tahun 2022. Dan di Kabupaten Pandeglang sendiri, tim dari BNPB juga udah mengecek gitu tahun 2022 sejumlah fasilitas pendukung mitigasi tsunami di Kecamatan Sumur dan Panimbang, dan hasil pemantauan menunjukkan menara sirene peringatan dini di kedua wilayah tersebut berada dalam kondisi siap digunakan juga. Untuk jalur evakuasi sendiri juga telah dipasang dengan baik, sedangkan simulasi menghadapi bencana dilakukan secara rutin tahun 2022. Sementara itu, pemeriksaan di Kabupaten Serang dilakukan di Desa Salira, Karang Suraga, dan juga Desa Anyar, di mana BNPB mendapati Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB serta relawan pantai di wilayah tersebut berjalan aktif juga. Kesiapsiagaan juga ini dilakukan gitu ya untuk keberadaan menara sirene dan peta jalur evakuasi menuju lokasi aman yang berfungsi dengan baik. Dan di Kota Cilegon sendiri, BNPB melakukan peninjauan di Kelurahan Kubang Sari tahun 2022.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Nah, ini di jam-jam seperti ini Tanpa Dua kayaknya kalian udah bingung gitu ya. Kayaknya isoman nanti mau makan siang apa ya Tanpa Dua ya. Kalau aku sih pengennya gitu ya segar-segar gitu, karena memang ini lagi panas-panasnya. Kayaknya es ini menjadi salah satu alternatif gitu Tanpa Dua. Tapi harus ingat juga jangan terlalu banyak-banyak es juga ya, karena nanti takutnya bisa terjadi hal-hal yang diinginkan kayak batuk-batuk, tiba-tiba pilek, tiba-tiba flu Tanpa Dua. Sebenarnya boleh-boleh aja sih Tanpa Dua kalau kamu pengen yang seger-seger, tapi juga harus ingat gitu kan, karena memang cuaca yang sangat panas seperti ini juga kita harus mementingkan juga Tanpa Dua stamina tubuh kita. Dan mungkin yang tahu dan yang sangat paham dengan tubuh kamu ya kamu sendiri Tanpa Dua. Jadi kayak ya udahlah ya, kita kesampingkan ego dulu, lebih makan makanan yang bergizi, makan makanan yang banyak sekali multivitaminnya, yang kompleks juga Tanpa Dua. Terus kalau dulu kita diajarin kan 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna Tanpa Dua ya. Mungkin itu bisa dijadikan referensi kita untuk kamu yang mungkin lagi bingung mau lunch di siang hari ini Tanpa Dua.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Puradiraja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Sworo, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Puradiraja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunario Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda. We'll be right back.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Memperoleh aktivitas penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ini kembali normal dengan 3 hari belakangan ini, Tonpro 2. Tercatat mulai dari hari Selasa kemarin, Rabu, dan hari ini, hari Kamis, Tonpro 2, sebanyak 70 penerbangan keberangkatan dari bandara tersebut telah beroperasi normal, Tonpro 2. Operasional bandara mulai dibuka kembali pada hari Selasa setelah sebelumnya ditutup dan beberapa kali diperpanjang hingga hari Senin pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan rekan-rekan media Tonpro 2 pada hari Selasa pagi kemarin, ini menunjukkan sejumlah kendaraan pribadi dan transportasi daring bergantian menurunkan penumpang di depan terminal. Calon penumpang terlihat membawa koper dan barang bawaan menuju arah check-in, dan sejumlah maskapai seperti CityLink, Batik Air, dan Flyjaya, dan sejumlah penumpang kemudian bergerak menuju pemeriksaan dokumen dan barang bawaan di security check-in point Tonpro 2. Dan dari asisten manager Airside Operational and Lane Site Service Bandara Halim Perdana Kusuma, Al Yuda Heru Libarawa, juga menyampaikan pihaknya masih memproyeksikan sekitar 28 penerbangan keberangkatan dapat beroperasi pada hari Selasa kemarin, Tonpro 2. Sedangkan berdasarkan jadwal yang dipublikasi melalui akun Instagram resmi Bandara Halim Perdana Kusuma, operasional bandara berlanjut pada hari Rabu kemarin dengan jumlah penerbangan sebanyak 19 penerbangan, Tonpro 2. Dan dari jumlah tersebut, CityLink mengoperasionalkan 8 penerbangan dengan tujuan Jakarta, Kuala Namu, Denpasar, Padang, Pekanbaru, dan juga Surabaya.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

perahu Beganduang. Tahukah kamu perahu Beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

0: mana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Dua santai siang kali ini nanti kita juga akan bahas gitu ya, muda kreatif UMKM dan juga beberapa ekonomi digital yang mungkin menjadi alternatif informasi di pagi hari ini tanggal 2. Kalau kita berbicara tentang UMKM gitu ya, UMKM ini menjadi salah satu merujuk gitu ya pada jenis usaha atau bisnis produktif yang dikelola oleh perorangan, rumah tangga atau badan usaha kecil tanggal 2. Dan ini sebenarnya tanggal 2 pengelolaan kategori UMKM ini ada kategori UMKM di Indonesia umumnya dibagi berdasarkan kriteria aset dan juga omset tahunan. Untuk usaha mikro, ini usaha produktivitas milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan juga dengan kriteria kekayaan bersih atau aset tahun pro 2 paling banyak 50 juta dan penjualan tahunan paling banyak 300 juta tahun pro 2. Untuk usaha kecil sendiri, ini hampir sama gitu ya, ekonomi produktif yang berdiri sendiri dikuasai oleh orang perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari 50 juta hingga 500 juta serta omset tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah tahun pro 2. Sedangkan untuk usaha menengah, ini usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar serta omset tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah tahun pro 2. Jadi mungkin itu gitu ya, kategori UMKM ada usaha mikro, ada usaha kecil dan juga usaha menengah tahun pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tahun produk 2 tentunya UMKM juga mempunyai peran penting gitu ya. Yang pertama, ini memang menjadi salah satu penyerap tenaga kerja dan menjadi sektor yang paling banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas tahun produk 2. Bukan cuma itu, ternyata ini UMKM juga memberikan kontribusi dominan terhadap produk domestik bruto atau PDB serta menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan tahun produk 2. Dan selain itu juga tahun produk 2 ini ada beberapa peran juga di dalam sektor kreatif seperti kuliner, fashion, kerajinan tenaga, kerajinan tangan hingga pertanian tahun produk 2. Dengan hal itu juga bisa memperkuat gitu tahun produk 2 origin dari daerah masing-masing, apalagi kan kalau UMKM itu pasti mengangkat satu hal yang dekat dengan masyarakat juga tahun produk 2. Jadi buat kamu jangan sampai lupa gitu ya untuk membelanjakan rupiah kamu celah dengan produk-produk lokal, karena memang dengan cara tersebut tahun produk 2 produk-produk asli Indonesia juga kita juga mempergerak ekonomi yang ada di sekitar kita juga tahun produk 2.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial banget gitu ya, selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi seputar olahraga. Kira-kira olahraga apa nih yang lagi happening di masyarakat Indonesia, dan mungkin kita juga akan melihat sedikit gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana perkembangan padel, dari juga sejarahnya padel. Ini sebenarnya padel atau pedel sih teman Pro 2? Coba deh kamu chat di 081-53-6879. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Nomor pro 2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia tahun pro 2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash tahun pro 2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10x20 meter atau 6x20 meter untuk permainan tunggal tahun pro 2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya tahun pro 2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri tahun pro 2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul dua kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini tahun pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

Kalau kita tarik ke belakang sebentar, tahun 2002 bukan sebentar, sebenarnya ini udah lama ya tahun 2002. Dimana di tahun 1969 di Meksiko, ternyata padel pertama kali dimainkan oleh Enrik, teman 2002. Enrik sendiri terinspirasi dari permainan squash dan juga tenis, dan kemudian Enrik kemudian menguji coba ciptaan permainan olahraga sendiri yang ada di lapangan rumahnya tahun 2002. Dan ia kemudian menamakan permainan itu Padel Kenrik gitu. Dan ia kemudian mulai memperkenalkan permainan ini kepada teman-temannya, yaitu ada Alfonso, salah satu teman Enrik, melihat potensi dari olahraga ini dan membawanya ke Spanyol. Di sana padel berkembang pesat tahun 2002 dan menjadi salah satu olahraga paling populer, serta popularitasnya meluas ke berbagai negara yang ada di Eropa dan juga Amerika Latin. Hingga pada 1991 tahun 2002, Federation International de Padel berdiri di Spanyol, dan sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi ya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional juga tahun 2002.

0: anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya, dan hal ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kamu dengan Faki di Santai Siang kali ini Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nanti di sore ceria ada Dila yang akan membersamai kamu di RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, banyak sekali harapan yang kita ucapkan. Dan buat kamu, mungkin teman Pro 2 yang ingin menyampaikan untuk harapan bagi Radio Republik Indonesia, dan ini udah ada yang bergabung juga teman Pro 2, Pak Suranto, ada di mana mengucapkan menyongsong hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 yang akan jatuh besok Jumat 11 September 2026. Untuk Mas Faki yang bertugas, selamat menyongsong hari ulang tahun yang ke-81 yang hanya tinggal beberapa jam lagi di hari Jumat 11 September 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara tahun Pro 2. Dan selanjutnya kamu akan dibersamai sama Dila, dan besok ketemu Faki lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Faki pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. We'll be right back.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas ke-18 tahun 2026 memasuki hari pertama kompetisi dengan 15 tangkai lomba di hari Rabu tanggal 9 kemarin. Wakil Sekjen BPSMI Pusat Ala Mulhuda mengatakan persiapan teknis telah dilakukan termasuk technical meeting, pengundian nomor urut, check sound, dan orientasi panggung. Dalam lomba monolog, juri menilai keaktoran, interpretasi naskah, garapan, dan aspek artistik. Peserta asal UGM, Flaneri Angela, ini mengaku telah berlatih sejak Juli dan senang mendapat tampil di tingkat nasional. Selain monolog, Peksiminas menampilkan karya seni daerah seperti tari Namia Kenyalang dari Universitas Tanjung Pura yang mengangkat tradisi masyarakat Kalimantan Barat. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Babin Kamtipnas Polres Blitar meraih predikat Babin Kamtipnas terbaik tingkat Jawa Timur tahun 2026 atas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan ini diterima Brigadir Rizka Elviana, Babin Kamtipmas Desa Banggal, Kecamatan Kanigorok, dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto di Gedung Mahameru Polda Jatim. Polres Blitar AKB BP Ardi Zulhasbih Nasution mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional, transparan, dan humanis. Ia menekankan pentingnya pelayanan kepolisian yang tulus dan ikhlas sehingga kehadiran polisi dapat memberikan manfaat dalam perlindungan, pengayoman, pelayanan, maupun penegakan hukum. Prestasi Brigadir Rizka juga menunjukkan peran Babin Kamtipmas dalam membangun kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat sekaligus menjalankan tugas kepolisian di wilayah binaannya. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh, amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
3: Shh.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes. Hai teman Pro 2, di sore hari ini ya bakal ada Safa dan juga Dila.
0: Itu dia.
1: Ini bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam ya Safa ya.
0: Betul banget, banyak banget informasi bakal kami hadirkan ya. Di mana ini?
1: Apa?
0: Udah keluar suaranya belum?
1: Apa?
0: Udah keluar suaranya belum?
1: Udah.
0: Bakal informasi seputar Malang Raya Idil kita bakal hadirkan sampai jam 4. Dan yang spesial banget adalah hari ini kita akan rilis.
1: Bener, nanti di jam 4 ya.
0: Iya, dengerin siaran dari Sore Ceria teman-teman dari, bentar aku cari dulu, dari RRI Madiun. Nanti bakal ada siapa, kita tungguin nanti.
1: Betul,
0: jam 4.
1: Nanti jam 4, tapi di jam 3 ini kita bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya. Jadi ada apa aja di Malang hari ini kita bakal hadirkan buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran ya, pastinya aja kamu stay tune di sini barengan sama kita. Di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
0: Teman terbaik kamu.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Iman, Anto tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2 informasi lainnya, ini untuk Malang Raya gitu ya. Yes. Ini ada kabar kalau misalnya kemarin kita tahu ya, Dil, kemarin kan di sosial media tuh lagi rame banget, tiba-tiba ada salah satu bagian gitu ya di RSSA yang kebakaran, asapnya begitu banyak dan kayaknya juga lumayan hebat kebakarannya kayak gitu.
3: Yes, dan kebakaran juga kembali menghantam Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar ya, atau yang bisa dikenal dengan RSSA Malang Teman Pro 2. Dan ternyata ini bukan kali pertama insiden yang terjadi di instalasi gizi RSSA di hari Rabu kemarin. Dan ini justru membuka persoalan lain gitu yang lebih besar Teman Pro 2, yaitu adanya pembaruan jaringan listrik rumah sakit yang sampai saat ini baru mencapai 60% aja nih Teman Pro 2.
2: Jadi memang kalau misalnya dikatakan oleh Direktur RSSA Malang, ada Dr. Bakhtiar Budianto, ini mengatakan kebakaran kali ini tuh adalah insiden kedua yang emang udah terjadi di sana Teman Pro 2, walaupun emang lokasinya tuh beda daripada sebelumnya. Nah, pernyataan ini jadi perhatian karena RSSA adalah rumah sakit rujukan besar ya, yang bisa dikatakan ini menopang lah ya ini aktivitas pelayanan yang berlangsung sepanjang waktu. Infrastruktur kelistrikan juga jadi salah satu elemen vital banget karena ada berbagai fasilitas dan layanan medis yang nggak boleh berhenti kayak gitu.
3: Yes, dan Bakhtiar juga mengakui ya kalau proses pembaruan jaringan listrik ini juga masih berjalan Teman Pro 2. Dan dari keseluruhan jaringan yang udah yang perlu diperbarui ya, ini progresnya baru sekitar 60% aja, dan kondisi ini juga semakin relevan nih untuk dicermati setelah adanya kebakaran yang terjadi kemarin ya. Walaupun emang penyebabnya masih belum resmi ditetapkan, tapi Bakhtiar juga menyebut nih ada dugaan kabel lama yang sudah mengalami keausan menjadi salah satu faktor yang perlu diperiksa ulang gitu ya Teman Pro 2.
2: Itu. Nah, as we know Teman Pro 2, kebakarannya itu kan kemarin di muncul di area ruang atau instalasi gizi RSSA itu sekitar jam 2 lebih 50 siang sampai jam 3 sore. Ada 5 armada pemadam kebakaran ya dikerahkan buat menangani api. Petugas pun juga melakukan proses pendinginan setelah kobaran berhasil dikendalikan. Nah, Kepala UPT Damkar Kota Malang ini ada Rizky Darmawan, Pandu Rizky Darmawan, ini menyebut api sempat tersebar di beberapa titik dan bagian plafon bangunan terbakar sampai roboh. Material yang terdampak antara lain adalah peralatan dapur dan bahan makanan di ruang gizi, sementara area laundry juga terdampak karena terdapat selimut dan spray yang mudah terbakar Teman Pro 2. Dampaknya ini nggak berhenti di kerusakan bangunan aja, aktivitas penyediaan makanan pasien juga terdampak. Ada sekitar 600 paket makanan sore pasien ini rusak, sehingga RSSA harus mencari langkah cepat supaya kebutuhan konsumsi pasien juga tetap terpenuhi Teman Pro 2.
3: Yes, dan semoga pemulihannya juga lebih cepat ya Safa, karena juga itu unit penting juga, rujukan terbesar di Malang juga. Jadi semoga segala pemulihannya dan korban-korbannya mungkin segera bisa kembali pulih seperti sedia kala gitu ya.
2: Betul, apalagi juga kayaknya nih harus di cek lagi gitu ya. Betul. Apakah ada kabel yang aus dan lain sebagainya, karena takutnya kan kejadian yang sama gitu. Yaudah deh kalau gitu, info lain masih bakal kami update untuk kamu Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Teman-teman Pro 2, sore hari ini kita akan ngebahas salah satu hal yang kayaknya bikin khawatir banyak orang ya.
1: Betul.
0: Di hari apa tuh deal kemarin tuh?
1: Di hari Selasa malam ya.
0: Selasa.
1: Kayaknya, karena mungkin sebagian ada kamu yang juga mendengar gitu ya. Teman Pro 2 ada malam-malam tuh ada suara dentuman keras.
0: Cedar gitu kayaknya, gak tahu ya.
1: Aku juga gak tahu sih, aku gak denger soalnya.
0: Safa dan juga Dila, teman Pro 2, literally kita kan lingkungan rumahnya di daerah Candi Panggung sini. Saksofon daerah sana, aku tahu mungkin karena kita tahu lelap ya malamnya.
1: Betul.
0: Jadi gak denger sama sekali gitu.
1: Kita pasti tidur aja ya, gak denger apa-apa jujur. Dimana suara dentuman ini juga buat sejumlah warga kota Malang dan juga Kabupaten Malang ya bertanya-tanya nih teman Pro 2. Gak dilaporkan terdengar ya berulang kali dan bahkan di sejumlah wilayah, mulai dari kawasan kota Malang sampai ke wilayah Kabupaten Malang nih teman Pro 2.
0: Betul, jadi ada unggahan dan juga komentar yang menunjukkan suara dentuman ini didengar oleh warga di lokasi yang sebenarnya beda dan jaraknya tuh cukup jauh gitu ya. Ada yang dari apa pasti beda-beda sih yang pasti ya, teman Pro 2, di Cengger Ayam nih ada juga di sini, terus warga Bumiayu, Pandanwangi. Pokoknya banyak banget. Kemarin juga teman-teman kita yang di daerah Sulfat ya, itu juga mengatakan hal yang sama. Jadi beragam laporan ini itu membuat dugaan tentang sumber suara bermunculan di media sosial. Tapi asal pemantauan dari BMKG, Stasiun Geofisika Malang, ini tuh memberikan penjelasan yang berbeda ternyata ya.
1: Yes, dari Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang ya, Rico Cardoso ini bilang kalau pemantauan sekitar di jam 10 malam ya, ini tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi tektonik maupun adanya sembaran petir yang berpotensi menghasilkan suara dentuman di wilayah Malang dan sekitarnya, teman Pro 2. Jadi dari BMKG Stasiun Geofisika Malang juga kemudian berkoordinasi lagi gitu ya dengan pos pengamatan di Gunung Api Semeru untuk mengecek kemungkinan apakah ada keterkaitan nih suara tersebut dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru.
0: Nah, dari hasil koordinasinya teman Pro 2, diketahui kalau aktivitas letusan Gunung Semeru dalam beberapa pekan terakhir itu emang terkadang disertai suara dentuman ataupun gemuruh dengan intensitas lemah sampai kuat kayak gitu. Nah, dengan demikian pun berdasarkan hasil monitoring BMKG, jadi suara dentuman yang dirasakan warga ini bukan dari aktivitas gempa gitu ya atau sambaran petir, kemungkinan itu adalah aktivitas dari vulkaniknya Semeru gitu, yang masih jadi informasi yang juga perlu dipahami lagi dan ini akan dikoordinasikan lagi sama pos pengamatan Gunung Api Semeru kayak gitu.
1: Wow, tapi harusnya kalau dari Semeru harusnya nggak cuma di Malang Raya aja ya, ada Lumajang juga harusnya, daerah-daerah situ.
0: Gak tahu sih, tapi
1: ya sama-sama mendengar.
0: Jujur li waktu kemarin aku baca ini kayak aduh kok ngeri ya gitu, suara dentumannya bahkan sebanyak banget yang dengar dan kayaknya jauh-jauh juga.
1: Betul.
0: Kayak yang
1: pasti kenceng banget ya suaranya sampai bisa terdengar.
0: Apakah ini saatnya Dila kita untuk mempersiapkan pas siaga bencana kita?
1: Wah,
0: jadi khawatir ya. Jadi deh kalau gitu teman Pro 2, semoga semuanya baik-baik aja.
1: Yes.
0: Dan pastinya semoga gak ada lagi kabar-kabar erupsi dan lain sebagainya lah teman Pro 2 ya. Kita saling mendoakan satu sama lain aja ya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Enak banget deh dengerin single dari Niji ya. Yang satu ini kayaknya juga gak lekang oleh waktu ya, di Laskar
1: Betul.
0: Pelangi.
1: Betul, legend banget ya lagunya. Ada sampai ada filmnya. Kamu udah nonton belum?
0: Udah.
1: Belum.
0: Ya Allah, tuh film lama
1: banget. Tapi aku tau lagunya, aku gak nonton filmnya aja.
0: Dasar, walaupun filmnya lama harus kamu tonton.
1: Kalau lama-lama watch ya.
0: Worth to watch banget, motivational, nah,
1: asik.
0: Inspirational, nah, kayak gitu lah pokoknya.
1: Boleh-boleh ya. Aku tonton ya, abis ini.
0: Oke deh, nah informasi terakhir teman produser sebelum kita bergabung ke Sore Ceria. Ini adalah persoalan sampah di kawasan Muharto nih, yang masih belum sepenuhnya teratasi. Jadi di LH itu sekarang cari pola pengangkutan yang dinilai efektif supaya tumpukan sampah ini gak kembali memenuhi lokasi. Dan sebagai info aja nih, lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal ini sering banget dinilai kurang tepat. Lokasinya itu ada di persis tepi jalannya Muharto. Ini ada di depan rumah warga, bayangin.
1: Yes, dan walaupun udah dipasang larangan ya membuang sampah di jalan tersebut, ini ternyata tidak membuat oknum pembuang sampah sembarangan ini merasa takut, teman Pro 2. Tumpukan sampah pun juga jadi pemandangan yang tidak bisa dihindari gitu ya. Dari PLT Kepala DLH Kota Malang, Raymond Hatigoran Matondang juga bilang ya, kalau persoalan tersebut ini juga muncul karena sampah yang dibuang warga ini sering menumpuk di sekitar kontainer. Padahal menurutnya sampah seharusnya ini langsung diangkut setelah masuk ke kontainer, teman Pro 2.
0: Ya, dan kondisi di lapangan juga katanya berbeda. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di kawasan ini membuat volume sampah itu cepat banget meningkat, termasuk kemungkinan dari orang yang bukan warga sekitar. Itu rese banget, sumpah. Jadi DLH juga lagi berencana untuk melakukan pendekatan sama warga sekitar untuk cari mekanisme pengambilan sampah yang lebih teratur, di mana opsi ini pun antara lain melibatkan warga secara langsung dalam angkutan sampah menuju tempat pembuangan akhir, kayak gitu.
1: Yes, dan persoalannya juga berkaitan ya dengan lokasi pembuangan sampah di sekitar pasar Kebalen, teman Pro 2. Jadi DLH tidak hanya mengandalkan pendekatan persuasif aja, tapi juga udah mulai nih menyiapkan penindakan terhadap warga yang tetap membuang sampah sembarangan.
0: Mantap.
1: Gitu ya. Dan lainnya juga sebenarnya udah pernah diterapkan di kawasan Velodrome ya. Dalam satu malam petugas menjaring 7 orang yang ketangkep membuang sampah di lokasi tersebut gitu ya. Ada yang memantau ya, ada yang bertugas gitu.
0: Bener. Dan menurut Raymond, penindakan ini emang sempat membuat lokasinya kembali bersih, tapi persoalan kembali muncul ketika pengawasan dan penindakan dihentikan. Jadi satu bulan katanya aman, bulan berikutnya ada
1: terjadi lagi.
0: Sebel ya, memang balik lagi dari orang-orangnya masing-masing gitu. Tapi emang yang ini juga sama terjadi di Muharto. DLH menyebut sedikitnya 5 orang ini udah dikenakan tipiring karena kedapatan membuang sampah di kawasan tersebut. Pengawasan pun juga dilakukan dengan menempatkan petugas DLH barengan sama Satpol PP dan juga kepolisian untuk nunggu warga yang datang membuang sampah ya. Jadi pola ini diharapkan bisa memutus kebiasaan membuang sampah sembarangan, sambil DLH juga cari solusi TPS yang lebih layak lagi.
1: Oh, agak berfungsi sih, terjamin gitu ya, terbukti bisa berhasil menangkap pelaku yang suka buang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Tapi ya emang harus dipikir lagi ya, gimana cara pembagian petugasnya yang bertugas di hari-hari itu ya.
0: Makanya.
1: Di sekitar situ.
0: Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu teman produ yang biasanya buang sampah sembarangan di situ gitu ya, tiba-tiba ada di belakang kamu, hei kamu sampah ya.
1: Nah,
0: itu jangan Satpol PP petugas yang
1: itu petugasnya tidak bertugas ya. Jadi hati-hati aja teman produa ya. Jangan buang sampah sembarangan harusnya dari diri kita sendiri gitu ya.
0: Harusnya memang seperti itu sih teman produa ya. Jadi deh kalau gitu jangan kemana-mana. Saat lagi kita juga bakal ini ya Dil ikutan
1: bergabung
0: ke Sore Ceria dari Produa Madiun. Tapi nanti balik lagi jam 5 sampai jam 7 masih ada Safari juga Dila yang nemenin kamu. Jadi pastikan terus kamu di sini di 87,9.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini, dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik. yang merupakan inisial nama Harald Blotan. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Digital Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: 95,2 Prodo FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Prodo, apa kabar? Bagas menyapa teman-teman Prodo seluruh Jawa Timur di program Sore Ceria Berjaringan di hari ini ya, bersama dengan saya Bagas. Dan kali ini bersama dengan teman-teman, nanti kita bakal ngobrol dengan siapa? Yang pasti Bagas sapa dulu ya, sekali lagi buat teman-teman selamat sore yang ada di Prodo FM seluruh Jawa Timur ya, yang ada di Sumenep, di Prodo FM Jember, Prodo FM Surabaya, dan juga Prodo FM Malang. Hai, selamat sore kalian semua ya. Dan di sore hari ini kita kedatangan teman-teman Bagas yang keren-keren banget, yang mana mereka ini punya karya yang luar biasa, yang mana mereka juga baru saja sebentar. Bagas takutnya salah nih nyebutinnya teman Pro 2 ya. Mereka ini barusan aja menjuarai musik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Berarti ini benar-benar fresh banget. Ya, yuk kita kenalan dengan teman-teman dari Sanggar Seni Bising SMAN 1 Gagar Madiun. Ini dia orangnya. 1, 2, 3. Celing. Yeay, tepuk tangan buat kalian. Mas Oni, selamat sore Mas Oni.
1: Selamat sore Mas Bagas.
0: Nah, Mas Oni ini adalah pembinanya ya untuk Sanggar Seni Bising ya, di SMA Negeri 1 Gagar Madiun, yang mana udah bolak-balik ke sini dan ternyata berjodoh banget nih sama teman-teman dari Gagar ya. Akhirnya kemarin berhasil menjuarai juara satu musikalisasi puisi. Dan mereka nanti, janjinya Mas Oni tadi, mereka bakal membawakan satu karya buat kalian semuanya. Nanti bisa simak nanti. Pokoknya tetap stay di akhir-akhir acara, nanti kita bakal kasih persembahan dari mereka. Dan sebenarnya mereka ini rombongan. Tadi banyak, ada berapa Mas? 6 ya?
1: 6
0: orang. Nanti kita bakal gantian ya. Nanti yang lainnya masih ada di luar, masih mempersiapkan. Dan sementara yang ada di sini, ada siapa nih? Dikenalin dong Mas Oni, ada siapa aja nih yang dari kiri dulu deh.
2: Nah, perkenalkan, nama saya Artika Fathia Sari Dewi. Saya merupakan kelas 12.
0: Oke, di sapanya siapa?
2: Bisa dipanggil Tika.
0: Tika siapa? Artika.
1: Artika.
0: Artika. Ini fans sama ini ya. Siapa? Artik. Ada artis siapa tuh namanya Mas Oni? Artika Sari. Ada kok. Siapa ya namanya? Jangan-jangan orang tua kalian ngefans sama itu tuh ya. Benar enggak sih, Tika? Enggak tahu.
2: Kurang tahu.
0: Oke, terus yang berikutnya, sebelahnya Tika siapa?
3: Kenalkan, nama saya Nashwa Kinara, biasa dipanggil Nashwa.
0: Nashwa ya, Nashwa. Terus yang sebelahnya Nashwa?
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Rizkullah, biasa dipanggil Hilmi.
0: Hilmi agak deket dong Hilmi ke mic ya, biar suaranya bisa terdengar seluruh Jawa Timur. Oke, Tika.

0: musikalisasi puisi. Ini sebenarnya seperti apa sih, Mas Sony? Mungkin bisa sedikit dikenalkan lagi nih.
1: Musikalisasi puisi ini sebenarnya ada beberapa pemahaman ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang festival musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa, dan ini berjenjang Mas Bagas. Yang juara tingkat provinsi itu nanti berhak mewakili provinsi tersebut untuk ke nasional.
0: Berarti ini nanti teman-teman mewakili dong ke tingkat nasional.
1: Sudah.
0: Oh, sudah.
1: Dan alhamdulillah untuk kesekian kalinya belum beruntung.
0: Belum beruntung ya. Nanti kita ini ya, kita apa namanya bahas itu, tapi ini mungkin ceritanya ke kemarin yang Jawa Timur ini gimana maksudnya?
1: Kalau untuk musikalisasi di Jawa Timur ini adalah satu buah puisi yang harus kita nyanyikan dengan cara kita membuat nada sendiri berdasarkan tafsir dari puisi yang ada tersebut.
0: Oke.
1: Dari awal sampai akhir itu harus dinyanyikan. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi baris, bahkan dengan gumam pun juga tidak diperkenankan.
0: Jadi nggak hanya kita kayak berpuisi gitu aja, tapi harus ada lirik dan nyanyinya gitu ya. Sebenarnya apakah memang berbeda nih Mas Sony, puisi sama musikalisasi puisi ini Mas Sony?
1: Bedanya mungkin hanya konsep musikalisasi itu adalah salah satu upaya penampilan dari puisi. Kalau yang sepengetahuan kita pada umumnya kan puisi itu hanya bisa sekadar dibacakan, dan baca puisi. Tapi dalam perkembangan ini ada banyak sekali jenis untuk pertunjukan musik, pertunjukan puisi. Ada yang tadi musikalisasi puisi, ada dramatisasi puisi, ada visualisasi puisi, ada teatrikalisasi puisi.
0: Nah, jadi ternyata banyak sekali ya.
1: Banyak sekali.
0: Tapi bukan, ini jelas beda sekali ya jika dibandingkan sama teater, seni teater ya. Beda ya Mas?
1: Beda.
0: Oke. Tapi memang ada juga sih yang bilang nih Mas Sony ya, oh itu kok kayak teatrikal kayak gitu. Bahkan banyak yang sudah nyebut kalian tuh udah teatrikal kayak gitu. Jadi tapi ternyata mereka tetap puisi itu yang jadi pondasi utamanya di sini. Nah, kita ke Tika nih. Tika, di sini kamu sebagai apa nih Tika dalam musikalisasi puisi ini Tika?
2: Di sini saya sebagai vokal dua dan juga pemain balera, Kak.
0: Apa tuh balera?
2: Balera itu alat musik yang
0: Apa yo? Ding yang kayak ini,
1: yang biasa dipakai
0: drum band kayak gitu kan. Istilahnya ada yang nyebut balera ya. Yang benar balera atau belera sih Mas?
1: Balera.
0: Balera ya.
1: Atau xylophone gitu.
0: Jadi kamu sebagai berapa tadi, vokal berapa?
2: Vokal dua.
0: Iya. Nah terus berikutnya adalah Naswa. Naswa ini sebagai apa nih Naswa?
3: Saya sebagai vokal satu.
0: Sebagai vokal ya. Berarti vokal satu itu berarti termasuk vokal utama dong?
1: Iya.
0: Gimana tuh kamu susah nggak sih? Bagaimana kamu konsentrasi untuk membaca puisi sambil nyanyi gitu? Susah nggak menurut kamu?
3: Kalau menurut saya itu lebih susahnya karena kan kita kan dibagi menjadi beberapa vokal ya Kak. Nah itu fokus ke nada kitanya itu yang sulit. Menurut saya.
0: Nyanyi sama puisi susah mana?
3: Kebetulan pengalaman berpuisi saya itu belum cukup baik ya. Dan juga belum banyak saya membacakan puisi-puisi tersebut, jadi menurut saya lebih sulit membaca puisi.
0: Membaca puisi, ya tapi kok bisa menang?
1: Karena nyanyi itu tadi ya.
0: Oke, Hilmi, kamu sebagai apa Hilmi di musikalisasi puisi ini?
4: Saya sebagai keyboard sama mengisi vokal dua laki-laki.
0: Vokal dua laki-laki. Oh berarti ini semuanya nyanyi Mas Ani? Semua kru gitu, jadi. Gak di peran masing-masing ya, contoh kayak Hilmi ini sebagai keyboard gitu, gak only keyboard aja, tapi juga harus, semuanya harus nyanyi ya. Berarti
1: jadi dari 6 orang itu, kita coba dari satu puisi itu kita pecah jadi 4 nada, 4 karakter vokal yang berbeda.
0: Oke. Susah gak sih, menyatukan karakter vokal mereka, karena Tika, Naswa, Hilmi atau juga teman-teman yang lain itu pasti punya karakter yang beda-beda gitu. Apakah jadi gimana tuh biar nyatu sama

0: ceritanya gitu Mas Doni?
1: Justru susah nggak sih? Justru karena ini ya, karakter mereka cukup berbeda itu ya, akhirnya cukup membantu dalam kita mengaransemen gitu. Jadi saya percayakan berdasarkan karakter mereka masing-masing untuk menafsirkan puisi itu. Itu aja sih.
0: Oke. Nah, kita balik lagi di event ya yang kemarin itu digelar di mana sih Mas Sony untuk di Provinsi Jawa Timur kemarin?
1: Kebetulan untuk tahun ini itu pure online. Jadi kita
0: mengirim video online.
1: Kalau tahun kemarin itu ada dua tahap itu. Penjaringan 12 ya, 12 finalis. Terus kalau tahun kemarin itu kita kurang beruntung.
2: Itu hanya masuk ke dalam 12
1: finalis. Nah, kita 12, hanya masuk
0: 12 besar. Oke.
1: Okay. Itu terus tahun ini alhamdulillah kita bisa langsung terus di juara satunya.
0: Okay. Tapi videonya itu direcord kayak gitu ya, enggak live by Zoom atau apa gitu ya.
1: Direcord tetapi ini tekniknya one take gitu, satu take.
0: Oke. Okay.
1: Tidak boleh diedit video.
0: Oke, oke. Masalahnya kalau namanya suara gitu ya, audio gitu, kalau by Zoom kan udah ini banget, beda sekali suaranya ya. Oke, oke. Nah, ini di Jawa Timur kemarin ada berapa peserta sih yang ikut di lombanya itu?
1: Ada 30 sekian.
0: Oh, banyak ya.
1: Video yang dikirimkan.
0: Oke, gitu. Dan ini yang menyelenggarakan di Balai Bahasa ya?
1: Ya.
0: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, ini apakah acara ini acara yang rutin setiap tahun ada gitu atau gimana nih Mas Oni?
1: Iya. Tiap tahun ada dan seingat saya dengan keikutsertaan Sanggar Seni Bising itu mulai tahun 2009.
0: Okay.
1: Itu sudah ada.
0: Sudah ada ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi ini sebenarnya satu acara yang setiap tahun pasti ada ya?
1: Iya.
0: Oke, dan baru tahun ini teman-teman dari Teater Bising ini, Sanggar Seni Bising ini bisa mendapatkan juara satu gitu. Yang mana sebelumnya, 12 besar ya. Gitu ya. Berarti ini kayak ikut sertanya keberapa nih, Mas Oni?
1: Berapa ya?
0: Setiap tahun gini berarti?
1: Kalau setelah kita hitung, setelah corona yang mulai kita aktif itu iya. Berarti 6 tahun.
0: Oke, berturut-turut jadi mengirimkan ya. Oke, nah, apakah sebelum ke Jawa Timur ini apakah ada seleksi regional tingkat gegar kan kabupaten, tingkat kabupaten dulu gitu?
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada ya. Oke, jadi dari perwakilan sekolah masing-masing itu bebas untuk mendaftarkan dan langsung seleksi langsung ke level provinsi seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman Pro 2. Jadi mereka berproses ternyata sudah sering sekali ikutan gagal terus masuk nominasi dan pada akhirnya di tahun ini berhasil menjadi juara gitu ya. Kemarin apa sih yang dibawakan dalam musikalisasi puisi itu, ngambil tema apa dan mungkin bisa diceritain tuh. Itu seperti apa sih yang diceritakan gitu sehingga kalian bisa menang.
2: Jadi kemarin itu kebetulan tema untuk musikalisasi puisinya bertemakan dengan laut.
0: Okay.
2: Jadi semua puisi yang diberikan dari Balai Bahasa itu ada keterkaitannya dengan laut, gitu Mas. Kemudian kami pada puisi wajib itu karena mengenang 100 tahun dari Asrul Sani, jadi mengambil dari puisi Asrul Sani.
0: Semuanya.
2: Untuk puisi wajibnya saja.
0: Oh, puisi wajibnya saja. Oh, berarti karyanya yang ditampilkan tuh nggak hanya satu dong, berarti
2: ada dua.
0: Oh, ada dua wajib yang karya Asrul Sani itu sama
2: puisi
0: kalian.
2: Pilihan.
0: Oh, pilihan. Oke, okay. Yang tema laut tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kenapa kok tertarik banget ngambil isu tentang laut tuh, Tika?
2: Nah. Kalau itu sebenarnya kita kurang tahu karena tema itu sudah diberikan dari Balai Bahasanya sendiri.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Itu teknisnya gimana sih Mas Oni kok bisa dapat tema laut itu? Apakah memang ada beberapa topik-topik yang diundi kayak gitu atau milih sendiri kayak gitu nih Mas?
1: Kurang tahunya. Untuk itu murni kewenangan memang dari
0: panitia.
1: Dari panitia, langsung dari pusat badan bahasanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi semuanya Sama ya temanya ya?
1: Sama.
0: Oke. Akhirnya tadi ada yang tema apa? Mungkin sosial, terus ada lingkungan kayak gitu ya. Jadi semuanya tema tentang laut gitu ya. Oke. Terus boleh dong kamu apa namanya? Mungkin bisa digambarin itu apakah yang jadi penilaian itu dari sisi apanya nih yang biasa dinilai oleh juri dari musikalisasi puisi ini nih?
2: Kemarin itu ada 3 juri mas. Nah, dari 2 juri ini adalah seorang sastrawan. Kemudian yang satunya itu lebih menganalisis di aransemennya.
0: Okay.
2: Jadi kalau dari sisi juri yang sastrawan ini lebih menilai ke arah bagaimana kita memanai puisi ini. Nah, musikalisasi puisi ini kan lebih bagaimana kita menggambarkan puisi ini dalam bentuk lagu. Kalau kita seandainya cuma mengedepankan aransemen sampai meninggalkan bentuk dari puisi.
0: Bentuk dari puisi itu,
2: iya, jadi itu
0: juga salah ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi mungkin penilaiannya di situ.
0: Susah juga ya. Masalahnya jujur banget saja kalau baca puisi itu enggak segampang itu juga gitu, apalagi kalau ditambah model-model nyanyi kayak gitu ya. Nah, ini Ilmi nih. Ilmi nih sambil apalagi sambil kamu sambil ini nih, sambil megang keyboard kan. Nah, itu kamu sempat grogi atau apa gitu? Kalo, gimana kamu ceritain suasananya pas waktu di panggung tuh?
3: Kalau grogi sih pasti ada ya kak. Soalnya ya gimana ya, harus fokus main keyboard tapi juga harus fokus di nada vokalnya kita.
0: Okay.
3: Jadi caranya ya kita harus fokus terus gitu loh kak, antara dua harus seimbang gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada satu sisi, nanti kan akan berat sebelah.
0: Akan berat sebelah gitu ya, ya. Gitu. Oke, itu kalau boleh tahu untuk keyboardnya itu apakah, kan keyboard itu kan ada banyak-banyak efek-efek gitu kan ya. Nah, itu apakah ada ya, ada termasuk penilaian gak sih? Maksudnya harus gak boleh ditambahin efek ini, itu dan sebagainya gitu?
1: Tidak sih ya.
0: Jadi disesuaikan aja sama sama ceritanya ya. Oke. Kalau Naswa sendiri nih, kamu sebagai vokalis utama di sini ya. Nah, itu gimana? Grup apa, kamu ceritakan dong suasananya, hektiknya mungkin, dan apalagi dilihat oleh banyak orang kayak gitu. Boleh dong kamu ceritain.
2: Jujur kalau kalau grogi sih pasti ada ya kak, setiap orang pasti grogi. Tapi ya kita percaya aja sama diri kita. Kan kita latihannya juga tidak sebentar. Gitu juga prosesnya sangat lama sekali.
0: Berapa lama Naswa latihan untuk mempersiapkan di event ini?
2: Sekitar 1 bulan.
0: Singkat loh itu. Lumayan singkat ya.
2: Iya. Tapi kan maksudnya dalam waktu segitu kita sudah bisa mempersiapkan diri.
0: Oke. Oh iya ya.
2: Tidak terbebani dengan rasa grogi.
0: Tapi memang mereka sudah terbentuk lama ya maksudnya ya. Mereka ini yang tampil di final ini.
1: Ini ada dua generasi. Jadi yang Tika sama satunya Hanung itu tahun kemarin udah pernah ikut. Nah, terus Hilmi, Naswa ini sebagai adik kelasnya.
0: Yang baru ya, adik generasi ya.
1: Jadi, tiap tahun saya mencoba untuk regenerasi begitu.
0: Ini luar biasa loh ya. Ternyata ini di SMA Negeri 1 Geger ini sangat ini ya, sangat konsisten ya dalam menentukan regenerasi ya gitu. Ini ngomong-ngomong SMA 1 Negeri Geger ya. Ini dalam apa ya, dalam memilih ataupun juga meregenerasi talent-talent kayak gini tuh susah enggak sih Mas Ani? Mas Ani kan udah lama sekali ya di sana ya. Apalagi generasi sekarang ya. Mungkin kalau dulu sebelum era ramenya gadget seperti ini, mungkin gampang lah ya Mas Ani ya, kita bisa nyari talent-talent, tapi sekarang udah seiring dengan perkembangan zaman yang seperti ini, itu apakah Mas Ori sendiri menemui kesulitan untuk menentukan ataupun mencari sosok-sosok yang sangat menyukai seni ini?
1: Sebenarnya kalau kemampuan mayoritas itu cukup banyak ya, yang talenta-talenta bisa nyanyi, yang bisa main musik. Tapi yang sulit itu adalah mencari anak yang benar-benar mau disiplin untuk bekerja secara komunal kelompok itu. Itu yang paling sulit.
0: Secara teamwork ya.
1: Iya.
0: Itu apa sih yang jadi kendala, maksudnya apa? Mungkin salah satu mungkin repot atau mungkin egonya yang beda-beda, gimana ya, maksudnya?
1: Salah satunya itu, salah satunya juga mayoritas harus membagi waktu antara belajar sampai dengan latihan, karena proses latihan anak-anak ini kan mayoritas setelah jam sekolah. jam 4 baru bisa start latihan atau mereka harus rela mengorbankan
0: waktu bermain
1: satu minggunya untuk latihan.
0: Oke, jadi waktu bermain kalian jadi ini dong berkurang ya.
1: Banyak juga akhirnya latihan.
0: Apalagi anak-anak sekarang tuh ya gitu deh Mas Oni ya. Jadi mereka harus punya me time yang memang harus mereka punyai gitu ya, dan ya ternyata ya masih banyak juga yang sangat menyukai seni ini. Oke deh, ini sekarang kita terkait pribadi kalian masing-masing deh. Kita ketiga dulu nih sebagai generasi yang udah senior lah ya. Ini apa sih yang benar-benar kamu sukai dari seni ini nih Tika? Kenapa kamu kok benar-benar love banget nih sama musikalisasi puisi ini?
2: Awalnya tuh saya kurang paham kak, waktu pertama kali diajak untuk ikut musikalisasi puisi ini. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalam musikalisasi puisi ini, banyak sekali wawasan yang sebelumnya saya kurang paham terhadap seni. Wawasan itu akhirnya terbuka
0: bahwa, ya.
2: Menurut saya puisi itu bukan hanya bisa dimaknai dengan satu makna, akan tetapi banyak makna-makna puisi yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saya sebagai pelajar.
0: Keren sekali. Akhirnya keluar juga kata-kata itu Mas Oni ya. Wow, luar biasa nih. Sangat ini contoh untuk adik-adiknya nih, luar biasa. Kalau Naswa sendiri, apa yang membuat kamu menyukai seni ini Naswa? Kamu generasi baru ya termasuknya ya.
2: Saya juga sama seperti Mbak Tika ya. Ketika saya baru pertama kali diajak, jujur saya nggak tahu apa-apa. Apa itu musikalisasi puisi itu saya juga belum tahu. Akhirnya setelah berjalannya waktu, wawasan saya sangat-sangat terbuka ya, karena latihan dengan Ayah Oni.
0: Ayah Oni.
2: Wawasan saya sangat terbuka
0: ya. Oke, luar biasa. Tapi nggak ada paksaan kan, misalnya. Kamu misalnya punya orang yang mau PDKT sama seorang, terus kamu cari ikut gitu enggak kan? Dulu aja kayak gitu Mas Oni ya. Padahal kita enggak bisa enggak tahu itu, tapi ini orang yang mau gua PDKT-in ternyata ikut. Kayak gitu kan ada kayak gitu. Karena Hilmi gimana Hilmi?
3: Kalau saya sih taunya dulu puisi aja, belum
0: puisi aja ya.
3: Puisi.
0: Oke. Okay.
3: Terus setelahnya ikut ini diajak kan masih belum tahu apa-apa, masih awam banget. Terus cuma suka nyanyi-nyanyi aja. Setelah sekian lama beberapa kali latihan tuh untuk memaknai puisi, untuk wawasannya juga lebih luas, karena kan kita juga melihat dari sudut pandang orang lain bagaimana mengartikan puisi tersebut gitu. Jadi wawasan saya tuh jadi lebih terbuka gitu.
0: Oke, kamu juga suka ngeband-ngeband kayak gitu di sana?
3: Enggak
0: ya.
3: Jadi hobi aja.
0: Selain keyboard, kamu bisa main instrumen apa aja? Tell me.
3: Untuk saat ini sih masih cuma keyboard sama mungkin pianika aja
0: ya. Oke deh, abis ini kita bakal kenalan sama teman-teman yang lain ya Mas Oni ya. Kita udah nunggu di sana dan sambil nanti kita bakal prepare juga, mereka juga bakal mempersembahkan satu karya untuk kalian semuanya. Oke, by the way thanks ya buat Tika, Naswa sama Hilmi. Ntar kita ketemu lagi untuk di sesi mempertontonkan karya kalian yang akan kita hadirkan saat lagi, tetap di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi kali ini dari Proda FM RRI Madiun. Stay ya.

wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Okay, kita balik lagi ya teman Pro 2, masih di sore ceria berjaringan dari Pro 2 FM Merah Madiun ya, masih bersama dengan Teater Bising dari SMA Negeri 1 Geger ya. Yang mana di sini tadi ada Mas Oni, ada Tika, Naswa, sama Hilmi. Nah, sekarang ini mereka bertiga masih di sini nih ternyata ya. Yang berdua berarti ada yang baru lagi nih. Siapa nih? Kita kenalan dulu nih yang pakai gitar. Agak deket sama mic deh. Namanya siapa?
1: Perkenalkan, nama saya yang terdekat sementara.
0: Panggilannya?
1: Hanung.
0: Hanung. Hanung ya. Oke. Okay. Yang satunya? Agak deket sama mic.
2: Perkenalkan, nama saya Riko Chandrianto. Panggilannya Riko.
0: Riko. Hanung pakai gitar berarti menggang gitar.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau Riko, apa nih Riko?
2: Pakai kajun.
0: Kajun ya. Oke. Okay. Baik, ini kalau kita ngobrol tentang sejarah ya. Kalian rata-rata kelas berapa si Hanung sama Riko, kelas berapa?
1: Kelas 12.
0: Kalau Riko?
2: Kelas 12
0: ya, sama berarti kalian ya. Rata-rata kalian dari ini, dari Madiun semuanya berarti?
3: Iya.
0: Yeah. Oke, baiklah. Dan mereka bakal mempersembahkan satu karya yang mana nanti itu karyanya yang kemarin menang berarti?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, baiklah. Kita balik lagi ya. Ini ke yang lebih senior, berarti yang lebih senior di sini Tika ya?
3: Saya Hanung sama Riko.
0: Oh gitu, oke. Nah ini kalau boleh tahu nih, sudah berapa penghargaan yang sudah diraih oleh teman-teman dari Sanggar Seni Bising ini? Mungkin ada yang bisa jelasin udah berapa kali juara, terus pernah ikut lomba di mana aja?
3: Kebetulan setelah corona ini, untuk lomba-lomba teater itu baru di tahun ini aja kak,
0: mulai
3: ada. Okay. Di tahun ini kami di lain puisi, kami sudah menjuarai yang kemarin itu ada teater Festival Mataram yang diadakan oleh Bakor Wilmadiun. Itu kami mendapatkan juara dua. Kemudian kami ikut, para anggota ini kan berkecimpung di seni, jadi sesuai dengan bakat dan minatnya kami mengikuti FLS 3M.
0: Oke, sering menang juga ya kalian ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, berarti dalam seminggu ya itu kalian full terus latihan kayak gitu atau ada apa ya? Kalian pasti ada grup kan seni ini kan? Nah itu janjian langsung ketemu gitu atau memang udah terschedule seminggu 3 kali misalnya atau setiap hari gitu gimana?
3: Kalau di saat kita tidak ada event yang akan diselenggarakan, kita hanya ekstrakurikuler biasa untuk pertemuannya 1 minggu 1 kali di hari kami.
0: Oh, 1 minggu 1 kali aja. Oh, berarti musikalisasi puisi ini di SMA Geger itu udah menjadi ekstrakurikuler yang unggulan gitu ya?
3: Ekstrakurikulernya kita masuk di teater.
0: Oh, masuk di teater ya? Oke, banyak gak sih anggotanya? Banyak.
3: Untuk saat ini kurang lebih 70 anggota.
0: Oh, banyak sekali. Luar biasa ya. Oke, okay. Nah terus ini untuk kalian membuat karya itu ya, itu semuanya apakah kalian menciptakan sendiri gitu, di aransemen sendiri gitu, atau kebanyakan membawakan karya orang lain nih sejauh ini?
3: Sejauh ini kami membuat sendiri, tapi tidak pure dari kami. Tentunya ada bimbingan dari
0: Mas Oni ya,
3: Ayah Oni, dan juga para kakak-kakak senior
0: kelas kalian ya,
3: Oni, terutama Mas Naufal Radifa.
0: Oke, nggak ikut hari ini?
3: Enggak.
0: Oke. Nah, oke. Okay, kalau kita berbicara tentang musikalisasi puisi ini ya, tentu saja ini selain kemampuan kalian dalam bermusik ya, terus juga berpuisi, baju kayak gitu di ini gak sih, dinilai gak sih? Masalahnya kan harus relate ya sama ceritanya. Kayak gitu, apakah juga dinilai?
3: Itu termasuk ke penilaian sih kak.
0: Ah gitu.
3: Salah satu kriteria penilaiannya itu juga penampilan kami.
0: Oh dari, oke. Okay. Jadi kalian gak mesti harus diem terus. Jadi memang harus memberikan ekspresi kayak gitu ya. Mulai dari wajah, terus gerakan tangan kayak gitu juga jadi penilaian.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Dalam perlombaan itu biasanya kalian pernah gak sih ketika karena ini kan harus konsentrasinya full ya. Selain kalian harus bermain musik, itu harus membacakan puisi kayak gitu. Itu kalian sempat hilang fokus kayak gitu. Boleh deh kalian cerita pengalaman-pengalaman seru ketika kalian manggung tuh, mungkin pengalaman yang kurang oke gitulah, yang kayak apa ya, apes kayak gitu, kalian pernah gak ngalamin kayak gitu ya?
4: Kalau kayak hilang fokus itu biasanya gitu, kita waktu gladi atau mau hamin berapa jam acara gitu. Nah, okay. Itu cara kita menyiasatinya itu dengan kita menyamakan nafas, menyamakan rasa yang mau kita bawakan itu. Jadi waktu penampilan itu kalau bisa dibilang jarang ya.
0: Kebleng
4: gitu.
0: Kebleng. Karena kalian udah terbiasa ya, dan udah terbentuk gitu. Ini ada berapa tim sih dalam apa di Sanggar Seni Bising ini? Biasanya kan pasti ini kan yang menang ini pasti dari, jadi intinya kalau dalam olahraga itu squad utama, terus ada cadangannya berikutnya. Itu juga dibikin kayak gitu enggak di Seni Bising kalian nih?
3: Enggak sih kak,
0: enggak ya?
3: Kalau misalnya ada yang kayak tim utama itu sebenarnya enggak, karena kita kan lebih ke teater. Teater itu lebih ke bersama aja. Kebetulan kami ini bagian yang bisa musik, jadi di tim ini.
0: Jadi bongkar pasang kayak gitu ya. Masalahnya ada juga yang tadi kan Mas Tony bilang ada yang baru tadi ya, teman-teman tadi ya. Jadi kayak ini mungkin yang disiapin untuk event yang lebih ini, terus ini disiapin juga untuk ini. Jadi apa ya, tambal sulam kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang istilah tim utama, tim kedua itu nggak ada ya. Nah terus ini juga yang banyak jadi pertanyaan adalah untuk seusia kalian itu adalah yang namanya kita di hadapan orang banyak ya, kalian kan harus pede gitu kan ya, harus mengekspresikan dengan gaya-gaya yang mungkin disesuaikan dengan temanya. Dulu ketika kalian pertama kali mungkin ya masuk di seni ini, apakah sempat malu gitu? Kadang-kadang kan ada yang malu gitu ya, kita mau berekspresi gini terus ketawa sendiri kayak gitu kan pas waktu awal-awal gitu. Nah kalian sempat seperti itu, dan gimana biar kalian bisa benar-benar akhirnya bisa pede kayak gitu karena dilihat banyak orang?
3: Sebenarnya kalau kita sering latihan itu ada beberapa alumni mungkin datang gitu ya kak, jadi sebelum kita perform dilihat banyak orang tuh, jadi kita udah terbiasa untuk dilihatin dari para alumni yang mungkin datang gitu. Jadi mungkin itu sih.
0: Jadi udah biasa aja gitu ya. Tapi pernah nggak biasalah ketawa-ketawa sendiri gitu karena apa ekspresi kalian yang mungkin nggak pas dengan ceritanya. Nah kayak gitu kalian dalam ini jujur deh, saat kalian tampil kayak gitu ya, itu pernah nggak kalian merasa aku nih kok kayak nggak maksimal, terus merasa ini kok di belakang kayak kalian overthinking gitu ya, ada yang ngetawain atau apa? Nah itu kalian pernah merasa kayak gitu nggak sih? Ayo siapa nih yang cerita nih?
4: Kalau saya sendiri sih pernah ya waktu waktu latihan tuh merasa kayak kok nggak kayak biasanya. Sama kita lagi nggak fit atau kita lagi sakit gitu kan, performa kita waktu berteater kan juga bisa berbeda pada hari-hari biasanya.
0: Memaruhi kayak gitu sih, ya. Terus kalian pernah apa namanya pengalaman seru yang paling berkesan pas waktu di event apa? Kayak nih, paling berkesan banget.
3: Lebih ke pentas tunggal. Jadi kita ada event yang mana dalam satu event itu hanya dari panitia, kemudian penampil, aktor, musik, itu segalanya itu dari sanggar kami sendiri.
0: Jadi nggak ada nyampur sama yang lain ya?
3: Iya.
0: Itu pernah di mana, di sekolah kalian atau di tempat-tempat lain?
3: Kalau 2 tahun ini kita adakan di sekolah. Tapi untuk tahun-tahun lalu kita juga pernah untuk di luar sekolah juga pernah.
0: Pernah juga ya. Nah tadi sempat juga ya untuk tingkat nasional itu kan meski belum beruntung ya, tapi kemarin yang mana sih yang menang untuk tingkat nasionalnya?
4: Jakarta.
3: Iya.
0: Di Jakarta ya. Itu di itu juga konsepnya sama dengan provinsi. Jadi ngirim video kayak gitu atau ya, kalian langsung tampil. Oh, sama. Apa nih yang membuat itu juga dari SMA juga berarti? Yeah. Atau oh antar SMA berarti ya. Yeah. Yeah. Oke, okay. Apa yang membuat menurut kalian ini membuat mereka itu bisa menang dan mungkin sorry, lebih oke okay dari kalian itu apa sehingga mereka bisa menang? Dan itu mungkin kekurangan yang akan kalian perbaikin.
3: Mungkin di kualitas dari pembuatan video mungkin ya kan.
0: Oh gitu.
3: Iya, karena yang dilombakan pada saat diambil 10 finalis itu kan dari videonya. Jadi mungkin itu.
0: Oh gitu. Jadi pengambilan video itu juga ini dong. Jadi ngaruh dong berarti ya.
3: Iya.
0: Ya, oh, udah kayak bikin video klip gitu ya berarti ya.
3: Betul.
0: Padahal jujur ya, kalau Bagas ini sebagai seorang penikmat seni gitu ya, itu lebih nyaman kalau benar-benar pure karena apa ya, kualitas musik kalian gitu ya, kualitas bernyanyi kalian ya. Ternyata di sini hampir sama kayak lagu gitu ya berarti ya, ya
4: jadi kan nggak cuma audio okay, aja, okay. Visualnya juga dinilai gitu.
0: Itu untuk yang visualnya itu berarti apakah harus dibikin kayak kita bikin lagu-lagu yang sinematik kayak gitu atau harus live gimana tuh kemarin di sehingga kalian bisa kalah itu gimana tuh?
3: Lebih konsep videonya tuh yang benar-benar kayak realistis di laut gitu mungkin kak. Kemudian ada beberapa kayak aransemen yang kita bikin ini cukup sederhana dari alat-alat musik yang mudah gitu.
4: Mudah dimainkan.
3: Jadi kalau dari nasional mungkin dari teman-teman yang berhasil ke nasional itu sudah memakai alat musik yang
0: jauh lebih baik ya. Oke, mungkin kalau misalnya semua disamaratakan belum tentu kalian bisa kalah kali ya. Pengantar non teknis berarti ya teman-teman di sini ya. Oke, tapi itu bisa diperbaiki lah ya. Tapi itu yang record juga dari teman kalian sendiri atau kalian apa namanya mempekerjakan ataupun mungkin menyewa dari produksi gitu atau teman sendiri?
3: Kami dibantu dari para alumni kami juga.
0: Oh, oke. Okay.
3: Musikalisasi.
0: Sudah ikut PC. Gitu juga ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Dan itu kalian syutingnya tuh di mana tuh?
3: Di
0: untuk
3: Sanggar Biru.
0: Di Sanggar Biru ya. Oke. Okay. Ada ini gak sih bisa kalian lihat? Kalian apa namanya setiap kali bikin kayak gitu kalian upload di sosial media gak sih?
3: Ada.
0: Di mana tuh? Kalau boleh tahu di mana lihatnya?
3: YouTube-nya Balai Bahasa Jawa Timur.
0: Kalau oh gitu, itu berarti nggak hanya kalian dong, berarti yang ikut kemarin juga ada di situ.
3: Hanya yang dua jari juara satu dan dua.
0: Oh, juara satu sama juara dua kemarin ya. Jadi dari SMA Negeri Gegas sama yang satunya dari
4: SMA Pandaan.
0: SMA Pandaan, oke. Okay. Tapi selain itu kalian kan pasti sering kan, mungkin bikin konten ya gitu dan diupload di official YouTube-nya di. Kalian ada ini nggak sih untuk Sanggar Seni Bising ini ada sosial medianya gak sih?
3: Ada.
0: Atau ngikut-ngikut dari sosial medianya sekolahan?
3: Untuk beberapa kali yang waktu pentas tunggal dengan sama yang Lomba Mataraman itu ada videonya di akun YouTube-nya SMA Negeri 1 Tunggal.
0: Oke, jadi semuanya karya kalian itu di official sosial medianya di SMA kalian ya. Oke, SMA N 1 Gegar, searching aja nanti ada. Udah berapa video yang udah kalian bikin tuh penampilan kalian?
4: Main
0: banyak ya, main banyak. Jadi dari generasi ke generasi ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Oke deh. Ini kalian langsung prepare dulu atau langsung nih? Prepare dulu. Oke, baik. Ini masalahnya durasinya agak berapa? 5 menit ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Sambil kita nunggu ya teman pro 2 penampilan mereka seperti apa. Ini apa nih? Kalau boleh tahu judulnya apa dan seperti apa ceritanya? Ini sedikit aja. Mungkin ada yang Tika ada di sini. Tik.
3: Jadi judul dari puisi yang kami bawakan ini adalah Anak Laut.
0: Anak Laut ya?
3: Iya. Di mana puisi ini tuh menceritakan seorang kekasih yang harus bersabar melihat kekasihnya mengejar mimpi di masa depan.
0: Oke, baiklah kita akan saksikan ya. Mereka prepare dulu setelah kita simak satu materi single berikut ini.
5: Nah,

0: Yeay, udah nih, udah ya. Keren, keren, keren ya. Jadi ini yang apa namanya, yang kalian ini ya bawain kemarin di final ya. Dan ternyata memang keren banget ya. Jadi kayak kita dengerin apa ya, dengerin seni benar-benar luar biasa. Kita kayak di mana, dengerin kalian kayak suasananya tuh damai, aman, nyaman kayak gitu. Jadi adem gitu jadinya ya. Oke, baiklah. Thank you banget atas kedatangan kalian ya teman-teman ya. Ada tadi Mas Sony, Tika, Naswa, Hilmi, Hanung, sama Riko. Nah ini rencananya ke depan kalian nih ke ada event apa lagi nih? Mungkin bisa sedikit kalian ceritakan.
1: Setelah ini untuk kegiatan Sanggar Seni Bising itu mengikuti lomba. Setelah ini tuh ada kegiatan HUT ya Pak. HUT-nya Anik Desa Tunggaga. Okay. Itu kami juga menampilkan sebuah drama teater begitu. Dan setelah ini insya Allah kalau ada lomba Mataraman lagi, kami insya Allah akan ikut.
0: Ikut lagi ya, pokoknya sikat abis gitu ya. Oke deh, pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu apa namanya event-event mereka ataupun juga schedule ya terutama ya, dan juga karya-karya mereka, silakan kalian cek aja di official YouTube mereka. Instagramnya ada gak sih? SMA Gegar. Oke, silakan aja searching SMA Negeri Satu Gegar gitu aja, nanti bisa kalian cek di situ. Semua kegiatan dari mereka semuanya ada di situ ya. Oke, by the way sukses ya buat kalian semuanya. Dan juga untuk teman-teman yang di seluruh Jawa Timur, di Prodo FM RRI Sumenep, Jember, Prodo FM Surabaya dan juga Malang, terima kasih banget sudah simak. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi next untuk program yang sama dengan teman-teman berprestasi lainnya dari seluruh Jawa Timur. Sukses buat teman-teman dari Sanggar Bising SMA Negeri Satu Gegar. Dan juga salam untuk Mas Oni tadi ya, dan juga untuk guru-guru semuanya. Pokoknya sukses buat kalian semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dadah.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja, ini.

0: Teman-teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya. Masih bareng sama Safa dan juga Dila.
1: Yes, kita kembali lagi ya. Abis kita tadi dari Madiun, tapi sekarang di jam 17:16 ini.
0: That's right.
1: Kita balik lagi buat nemenin kamu, teman-teman Pro 2, sampai nanti menjelang jam 7 malam.
0: Yahoo, betul banget. Dan kali ini teman-teman Pro 2 ada informasi yang cukup unik ya. Dan kayak yang kok bisa gitu.
1: Apa tuh infonya?
0: Jadi kabarnya Taylor ini kembali mengukir torehan unik ya, setelah namanya resmi diabaikan sebagai inspirasi penamaan genus dan beberapa spesies serangga baru pemakan tumbuhan asal Australia. Ngeri gak tuh? Seorang Taylor Swift siapa? Serangga itu loh.
1: Jadi tim peneliti dari University of California ya, teman Pro 2, ini juga menyematkan nama pelantun Cruel Summer, yaitu Taylor Swift ya, ke dalam temuan 12 spesies serangga baru yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Insect Systematic and Evolution gitu ya, teman Pro 2. Dari apa ya, jajaran spesies tersebut ya, ini ada satu genus ya, dinamai Swiftipilus.
0: Waduh, Swiftie. Ya benar-benar. Ya.
1: Ini merupakan kombinasi dari julukan penggemarnya itu Swiftie dan juga Pilus ya, teman Pro 2, yang merujuk pada kelompok serangga tersebut nih.
0: Lucu banget.
1: Unik ya.
0: Abis itu 4 spesies lain diantaranya dikasih nama yang terilhami langsung dari nama sang musisi serta judul-judul album hit miliknya, kayak Swiftipilus Taylore. Terus ada juga Swiftipilus Amateur ya, dari Lover. Terus Swiftipilus Intrepidus dari Fearless. Waduh, ada juga Swiftipilus Poetorum. Ini dari The Torture Poets Department. Mantap, memang udah dari album
1: ya. Agak susah ya ngomongnya, teman Pro 2 gitu ya.
0: Betul. Ya pasti dari Variety juga diberitakan kalau misalnya kandidat doktor entomologi UCR Sarah ini membeberkan alasannya kenapa sih memilih nama sang idola gitu. Jadi memang dia itu adalah penggemar setia Taylor Swift ya, dan dia berharap penyematan nama musisi ini dapat mendongkrak kepedulian publik terhadap keanekaragaman hayati serta peringkat pentingnya konservasi serangga yang ada saat ini.
1: Yes, selain itu ada juga aspek visual serangga ya, yang juga jadi alasan unik nih di balik penamaan ini, teman Pro 2. Ada warna tubuh serangga yang memadukan kuning pucat ya dengan sentuhan warna merah.
0: Yes.
1: Ini dinilai mirip dengan penampilan khas Taylor Swift yang dikenal lewat rambut pirang dan juga pemerah bibir ikonisnya gitu ya. Sedangkan untuk serangga Swiftipilus ini hidup di pohon sea oak Australia gitu ya, dan dipastikan aman sehingga tidak tergolong hama bagi manusia maupun hewan, teman Pro 2.
0: Nah ya pasti spesimen serangga dari family Myridae ini sebenarnya udah dikumpulin ya di periode 1995 sampai 2004 lewat riset keanekaragaman hayati antara American Museum of Natural History dan peneliti Australia. Tapi kabarnya serangga ini baru dapat diteliti secara taksonomi dan dideskripsiin secara resmi saat ini, teman Pro 2.
1: Wah, wow, emang udah cukup lama ya, dari 1995 sampai 2004 risetnya.
0: Baru setahun aku.
1: Baru
0: 1995.
1: Ini dari dulu diri dari dulu, tapi diresmikan nih baru saat ini.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan karena yang lagi ikonik kita Taylor Swift, ya udah lah Swifties aja, Swiftipilus.
1: Betul.
0: Ya. Mata banget, lucu banget kayak Taylor Swift kayak, "Iya, itu kemarin aku," gitu. Ya udah deh. Kalau gitu jangan kemana-mana, info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milik, keagungan hanya milik. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Engkau ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sore hari ini teman Pro 2, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk kalian yang menjalankannya, dan juga tetap hati-hati di jalan kalau lagi mobile, karena jam-jam segini nih kayaknya lagi ini ya, lagi
1: padat-padatnya.
0: Padat-padatnya.
1: Orang-orang udah pada menuju ke rumah masing-masing ya.
0: Betul.
1: Habis kegiatan seharian ini, mungkin habis dari kerja, pulang kerja mungkin ya, habis pulang kuliah atau habis pulang HO atau hangout aja gitu.
0: HO baik, atau bahkan mungkin baru aja mau keluar HO.
1: Nah, itu juga bisa. Jadi semuanya berkumpul di jalan gitu ya, enggak berkumpul di papasan gitu ya. Jadi padat banget, hati-hati di jalan teman Pro 2.
0: Iya, sih.
1: Yang kita juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7, iya.
0: Yes. Betul banget teman Pro 2. Ya, ini pasti sebelum itu kita bakal hadirin dulu kali ya satu informasi yang satu ini teman Pro 2. Di mana untuk kamu para ciwi-ciwi, ini pasti tahu banget Ariel ya. Ariel ini lagi punya rencana bermusik yang udah udah di Noah gitu ya. Ini konfirmasi grup musiknya, kabarnya bakal comeback besar-besaran tahun ini menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024. Jadi dia mengungkapkan anggota Noah lagi fokus nyiapin materi baru buat comeback pertama mereka di 2 tahun terakhir ini.
1: Yes, dan comebacknya juga benar-benar dianggap serius gitu ya teman Pro 2, dikerjakan dengan sangat serius dengan mempersiapkan satu album penuh nantinya, di mana materi baru ini juga disebut dipersiapkan ya dengan dasar untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasi para penggemarnya gitu ya teman Pro 2. Walaupun masih belum ada informasi lebih lanjut nih yang bisa dibocorkan terkait album terbaru Noah, jadi ditunggu aja gitu ya teman Pro 2.
0: Ya, itu dia. Jadi kita akan tunggu ya. Ya pasti juga semoga aja comeback-nya memang benar-benar di tahun ini gitu, prediksi comeback-nya tahun ini. Dan ya semoga aja planning ke depannya bakal lancar, ngerjain albumnya juga bakal lancar,
1: dan lagunya juga bisa diterima dengan baik ya sama penggemar maupun seluruh masyarakat Indonesia yang udah lama suka sama Ariel Noah dan juga Noahnya gitu ya.
0: Itu dia ya. Ya udah deh, kalau kita teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita bakal move dulu ke single yang satu ini, spesial buat kamu.

Lake adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Lahe dibangun sambung-menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Lahe adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti keluarga besar.

0: Pulau Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Umu Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.
1: Teman terbaik.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Seperti biasa teman Pro 2, di sore hari di jam 6 kita akan hadirkan salah satu lagu dari Akselerasi Kreatif ya. Ini adalah lagu dari Datuk Kasman ya.
2: Yes.
1: Yang merupakan ciptaan dari Amin Abdullah berjudul Kaledo.
2: Yes, sudah bangga. Dan lagu ini ya teman Pro 2 menceritakan tentang makanan khas orang Kaili yaitu yep. Kaledo. Dimana makanan ini merupakan sup tulang sum-sum sapi gitu ya, yang dimakan dengan ubi atau jagung. Nah, kaledo ini juga sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim kaledo ini diartikan sebagai kaki lembu Donggala, teman Pro 2.
1: Wih, mantap banget. Jadi, kita juga pengen cobain ini, Lil, ya.
2: Bener.
1: Untuk kaledo sih bakal enaknya seperti apa gitu, karena tulang sum-sum sapi tuh enak banget.
2: Betul. Kaldunya itu ya.
1: Kaldunya tuh ngaldu banget. Ya, jadi untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, here is it, langsung aja Datuk Kasman dengan Kaledo.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hati. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: berdua, setelah kamu maybe menjalani aktivitas seharian ya yang cukup melelahkan, maybe dari kerja, kuliah, atau ngurus berbagai macam aktivitas ya, mm-hmm. di tengah kesibukan ini pun bolehlah untuk nyisihin sedikit waktu buat melakukan hal-hal yang kamu sukai, yang maybe ini sederhana tapi bisa bener-bener apa ya, me time banget gitu.
1: Betul, kayak lagu Tulus yang tadi barusan ya, ruang sendiri. Jadi pas kita kadang banget butuh waktu buat sendiri.
0: Mantap
1: gitu ya.
0: Mantap banget MD kita memang ya.
1: Betul. Dan kalau menikmati waktu sendiri itu juga gak harus keluar rumah ya teman-teman, yes, berdua, menonton film atau nonton series favorit kamu nih juga bisa jadi salah satu pilihan untuk bisa meluangkan waktu sendiri. Mendengarkan musik juga bisa teman-teman berdua, menjadi suasana jadi lebih rileks gitu ya setelah seharian ini beraktivitas gitu.
0: Itu, atau bisa juga jalan-jalan atau bisa ngopi sendiri. Ini cocok banget buat kamu yang pengen keluar rumah tanpa harus temenin dan sekalian untuk self reward gitu. Atau maybe bisa baca buku atau journaling, ini dilakukan saat ngopi sendiri untuk menenangkan pikiran sekaligus refleksi. Asik. Banget,
1: betul
0: ya.
1: Dan buat para ciwi-ciwi nih ya, biasanya bisa juga nih melakukan perawatan diri sederhana seperti pakai skincare. Bisa jadi pilihan ya untuk bisa mengisi waktu luang kamu. Dan selain membuat tubuh jadi lebih segar, rutinitas ini juga bisa jadi momen nih untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas teman pro 2.
0: Ya, hanya ngelakuin aktivitas tertentu teman pro 2 pastinya memberikan waktu buat istirahat. Ini juga termasuk me time. Setelah seharian aktivitas, tidur lebih awal maybe, atau sekedar berbaring sambil nikmatin suasana tenang tanpa membantu tubuh mendapatkan waktu untuk memulihkan energi kamu. Akhirnya me time sendiri ini gak harus dengan aktivitas yang mahal atau butuh waktu yang panjang banget. Coba deh lakukan hal yang sederhana yang kamu suka dan kasih kesempatan badan kamu untuk istirahat, pikirannya juga istirahat teman pro 2, sebelum besok balik lagi beraktivitas.
1: Yes, kalau kamu biasanya ngapain Safa me time nya?
0: Oh, aku me time?
1: Yeah.
0: Scrolling sih. Scrolling terus
1: e-commerce.
0: Enggak.
1: Berujung CO, enggak ya?
0: Itu bahaya banget sih kalau itu
1: sangat impulsif, jangan ya teman pro 2. Karena kadang kita kayak gak kerasa kayak, ah beli kali ya. Bener, gak butuh-butuh banget.
0: Betul, apalagi kadang-kadang diskonnya terlalu banyak. Habis harganya kayak, oh cuma 50 ribu
1: iya,
0: gitu kan.
1: Nah,
0: 50 ribu
1: bahaya.
0: Kali berapa, mampus sudah ya.
1: Tiba-tiba, boncos ya.
0: Boncos, tengah bulan kayak, kok uang aku tinggal segini.
1: Ternyata banyak yang lagi di check out ya.
0: Bener, mending kalau aku sih nonton Netflix aja. Atau enggak kayak ada yang lucu sekarang.
1: Apa tuh?
0: Nonton series di TikTok.
1: Geracin-geracin itu kan.
0: Geracin-geracin AI itu banyak juga konyol. Betul. Itu kayak yang boleh juga
1: menghibur ya. Menghibur tanpa harus mengeluarkan uang teman pro 2.
0: Betul, itu dia ya. Yaudah deh kalau gitu yang pasti jangan kemana-mana teman pro 2. Jam 7 malam nanti Dil.
1: Yes.
0: Ini kita bakal ada music live chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Dan nanti terus malam akan ditemanin ya sama teman kita Tania. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman pro dia.
0: Itu dia, thank you maksud Safa. Untuk kamu yang udah nemenin kita berdua dari tadi sore gitu kan. Selamat beraktivitas, have a good day and see you again tomorrow di hari spesial kita.
1: Asik.
0: Bye-bye.

0: did you say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elan Degrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming
1: aja.
0: Iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget ya? Singkat banget.
0: Oh, oke. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya.
3: Dolan.

0: mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate bang ya?
1: ngalamin
0: ya bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah
1: 500 ribu.
0: Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Hadaf ini punya merencanakan EP ya. Mm-hmm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak Harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay, kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah
0: gitu. Diperindah, ya. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Jadi
1: ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu. Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang. Namun dengan perasaan yang sama. Perasaan masih sama.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis kayak seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan. Orang banyak ya.
0: Iya benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Pernah. Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Romantis.
1: Bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue yang spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. Komik gitu. Ini apa? Petro Gareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang dia azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: Bang. Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungguan.
0: Agak keungguan. Oh ya. Iya sih.
1: Agak keungguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Oh, yang emas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di, suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Haider kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali
0: ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Haider? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan studionya.
0: Iya, Dolan studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang. Bang siapa tadi, kuku lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-100-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya apa, musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @ Hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you.
0: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin bertanya untuk Kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan Kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert, introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi ya jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan
0: berarti tampil keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke, okay. Sepakat, sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif, sepakat. Cuman dia tuh gak punya keinginan yang banget-banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi ah udahlah gue nikmatin sih. Gitu loh.
0: Iya, iya, gue ngerti, gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Kebaca. Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Beredar lagi.
0: Iya, iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya, iya, gue paham, paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya, atau ya yang mau baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, yeah, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Radio FM seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC, teman Pro2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi CHA. Hah? Kairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Kairil Kadhafi.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu menilai radio masih relevan sebagai media informasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Radio dinilai memiliki keunggulan sebagai saluran pelengkap yang mampu menjangkau masyarakat dalam berbagai aktivitas tanpa harus menatap layar gawai. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Batu, Ibung Setiawan mengatakan radio dapat menjadi complementary channel atau saluran pelengkap bagi masyarakat. Salah satu keunggulan radio adalah kemampuannya menjangkau audiens ketika sedang beraktivitas atau dalam perjalanan. Radio juga dinilai memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi secara cepat, khususnya ketika terjadi kondisi darurat. Informasi mengenai lalu lintas, wisata, cuaca, hingga kebencanaan dapat disampaikan secara real-time kepada masyarakat. Keunggulan lain yang dinilai penting adalah kedekatan radio dengan masyarakat melalui sentuhan personal dan kultur lokal. Menurut Ipung, kehangatan suara penyiar menjadi karakter yang membedakan radio dengan sejumlah platform digital. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, Nurul Huda Maulid Festival atau NMF 2026 digelar TPQ Nurul Huda Dinoyoh Kota Malang belum lama ini. Kegiatan ini diikuti anak usia 7 hingga 12 tahun dari berbagai daerah di Malang Raya. Festival dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad tersebut diikuti peserta dari tingkat TPQ, LPQ, SD, dan MI sederajat. Kegiatan menjadi ajang perlombaan sekaligus pengembangan bakat dan kreativitas anak. Kepala TPQ Nurul Huda Imam Muslim Hakiki mengatakan antusiasme peserta menunjukkan minat anak terhadap kegiatan yang memadukan pendidikan keagamaan dengan aktivitas kreatif. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengajian umum yang diikuti santri, wali santri, warga, dan peserta lomba. Acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang serta penyerahan penghargaan. Imam berharap NMF dapat terus dilaksanakan sebagai wadah positif untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap Islam dan Al-Quran. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong semangat berdakwah serta apresiasi terhadap seni musik Islami. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: 87,9 teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam, kamu bakalan ditemenin barengan sama Tania di sini nih teman Pro 2. Dan yang pastinya Tania bakalan bicara-bicara gitu ya, ngobrol-ngobrol santai barengan sama kamu gitu ya di malam Jumat ini ya, di hari Kamis malam ini teman Pro 2. Dan pastinya informasi-informasi paling up to date juga akan aku sampaikan ke kamu semua nih teman Pro 2. Atau aku juga bisa ya jadi teman curhat kamu untuk nemenin kamu di malam hari ini gitu ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu, karena ini aku juga masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk kamu semua nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Itu dulu masih bersama Tania di sini nih ya, dan kali ini aku juga mau memberikan informasi nih buat kamu yang mungkin ada rencana gitu ya untuk melakukan perjalanan atau liburan nih ke Labuan Bajo dan juga wilayah Flores Nusa Tenggara Timur ya teman Pro 2. Ini kamu dihimbau nih untuk selalu memperhatikan informasi terbaru ya mengenai kondisi destinasi dan juga aktivitas pariwisata di sana teman Pro 2. Dan hal ini juga menyusul situasi tanggap darurat pasca gempa bumi Flores ya, dan juga erupsi gunung di sana, dan juga ada gunung Ili Lewotolok dan juga gunung Lewotobi ya, Lewotobi laki-laki teman Pro 2, dan juga peningkatan status gunung anak ranaka di Manggarai dan juga gunung Ia di ND ini menjadi level 2 atau waspada teman Pro 2. Jadi untuk kamu gitu ya, untuk membantu kamu memperoleh informasi yang akurat, ini ada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF ini menyediakan layanan melalui Tourism Information Center atau TIC ini teman Pro 2. Jadi layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kamu semua ya, untuk mengetahui kondisi terkini destinasi, terus aksesibilitas dan juga aktivitas pariwisata, sampai informasi mengenai destinasi yang pastinya udah kembali dibuka nih teman Pro 2. Jadi apa aja sih informasi-informasi yang dapat diperoleh melalui TIC BPO LBF ini, nanti akan aku sampaikan teman Bro 2 ya. Tapi kita akan mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Jadi keep stay tune di 87,9 teman Bro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya Tumpu Prudu, seperti yang Tania tadi udah bilang ya, kalau ini ada Tourism Information Center dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO-LBF ini yang membuka layanan informasi bagi wisatawan ya yang membutuhkan informasi terkait kondisi pariwisata di Labuan Bajo dan juga Flores.
1: Setiap saat
0: dan ini juga ada sejumlah informasi yang mungkin bisa kamu dapat gitu ya melalui TIC BPO LBF Tumpu Prudu. Yang pertama, kamu bisa tahu informasi mengenai kondisi destinasi nih Tumpu Prudu. Jadi, kamu bisa banget dapat update gitu ya tentang kondisi terkini destinasi wisata serta aktivitas pariwisata selama masa tanggap darurat nih Tumpu Prudu. Jadi, informasi ini pastinya penting gitu ya untuk membantu kamu semua untuk menyesuaikan lagi itu untuk rencana perjalanan dan juga kondisi di lapangan Tumpu Prudu. Terus yang kedua, kamu juga bisa tahu informasi mengenai aksesibilitas destinasi. Jadi TIC BPO LBF ini juga menyediakan informasi ya mengenai akses menuju berbagai macam destinasi selama situasi tanggap darurat akibat gempa bumi Flores, terus ada erupsi Gunung Lewotolok dan juga Gunung Lewotobi Laki-Laki Tumpu Prudu, dan juga peningkatan status Gunung Anak Ranaka dan juga Gunung Iah menjadi level 2 atau waspada nih Tumpu Prudu. Jadi kamu bisa juga untuk menanyakan kondisi akses dan juga perkembangan terbaru gitu ya sebelum nanti kamu traveling ke sana Tumpu Prudu. Terus yang terakhir, kamu juga bisa dapat rekomendasi perjalanan dan juga wisata dalam kota gitu ya Tumpu Prudu, dan ini juga termasuk rekomendasi pola perjalanan dan juga pilihan wisata dalam kota serta informasi mengenai destinasi yang telah kembali dibuka gitu ya. Dan ini pastinya sangat amat membantu banget sih ya Tumpu Prudu, dan layanan ini juga dapat menjadi rujukan nih buat kamu semua yang pastinya ingin menyesuaikan lagi untuk rencana perjalanan di situasi terkini di Flores sana Tumpu Prudu. Dan buat kamu gitu ya yang memang udah mau banget untuk pergi ke Labuan Bajo dan kamu juga membutuhkan informasi ataupun bantuan gitu ya terkait aktivitas pariwisata di Labuan Bajo Flores, jadi TIC BPO LBF ini bisa banget dihubungi ya melalui layanan di WhatsApp mereka di 0811-3879-4555 Tumpu Prudu. Dan ini jam operasionalnya di jam 8 pagi hingga di jam 4 sore WITA ya Tumpu Prudu. Dan untuk ini sendiri ya, BPO LBF sendiri ini mengimbau kamu semua untuk memastikan informasi yang digunakan sebagai acuan ini perjalanan kamu berasal dari kanal resminya ya yang official dan juga sumber terpercaya nih Tumpu Prudu. Jadi di tengah situasi kebencanaan dan juga peningkatan aktivitas gunung api, kamu ini juga bisa diharapkan gak menyebar informasi yang belum terverifikasi ya pastinya Tumpu Prudu. Jadi biar gak ada misinformasi dan gak terjadi penyebaran hoax gitu ya, informasi yang gak akurat ini berpotensi pastinya untuk menimbulkan kekhawatiran maupun kesalahpahaman nih di masyarakat. Jadi kita harapkan jangan sampai ada ya kesalahpahaman di antara kita ini Tumpu Prudu. Jadi dengan adanya layanan TIC BPO LBF ini, kamu juga dapat memperoleh informasi gitu ya mengenai kondisi destinasi, aksesibilitas, aktivitas pariwisata sampai destinasi yang telah dibuka kembali sebelum menentukan rencana perjalanan di wilayah Labuan Bajo dan juga Flores Tumpu Prudu. Mungkin buat kamu yang udah ada angan-angan gitu ya Tumpu Prudu mau berlibur ke Labuan Bajo di dekat-dekat ini, kamu bisa langsung aja gitu ya ke Tourism Information Center-nya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Tumpu Prudu, yang pastinya kamu bisa dapat banyak banget informasi-informasi yang penting banget untuk rencana liburan kamu Tumpu Prudu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

cover. Hitung Brodo masih di 87,9 dan juga masih ditemenin sama Tania di sini di Jaga Malam Tom Brodo 2, yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti ya di jam 11 malam Tom Brodo 2. Dan kali ini aku juga membawakan informasi ya dari salah satu member Blackpink, yaitu Rose nih yang mengumumkan single solo terbarunya yang berjudul New Trick, dan ini akan dirilis di tanggal 18 September 2026 nih Teman Pro 2. Dan pengumuman ini juga disampaikan melalui media sosial Rose sendiri ya, lewat sebuah teaser singkat nih yang memperlihatkan Rose ini memegang lollipop berukuran besar dengan tulisan New Trick, alias itu lagu barunya ya Teman Pro 2. Dan video musik dari lagu ini juga memiliki konsep khusus karena seluruh proses pengambilannya ini dilakukan menggunakan iPhone 18 Pro. Ini kayaknya sambil promosi juga ya, sambil endorse-endorse sedikit Teman Pro 2. Ini jadi ini sebagai bagian dari campaign Short on iPhone milik Apple Teman Pro 2. Dan video musik New Trick sendiri ini disutradarai oleh Dave Meyers yang sebelumnya juga bekerja bersama Rose ya dalam video musik Blackpink yang berjudul Jump di tahun 2025 Teman Pro 2. Dan teaser yang dirilis ini juga memberikan sedikit gambaran gitu ya, sedikit spill-spillan mengenai konsep visual dari lagu ini sebelum menampilkan informasi mengenai jadwal perilisan single tersebut nih. Jadi lagu New Trick sendiri menjadi rilisan solo pertama Rose setelah album debut solonya yaitu Rosie yang dirilis di Desember 2024 ya Teman Pro 2. Dan melalui album Rosie, Rose ini menghadirkan sejumlah lagu populer ya, seperti IPT yang duet bersama Bruno Mars ya. Jadi ini bersama dengan itu ada lagu juga yang hits banget, ada Toxic Till The End dan juga Number One Girl nih. Jadi album Rosie sendiri yang kemarin ini berisi 12 lagu ya, dan debut di posisi

New Track Tomorrow Bro 2. Dan ini mungkin sambil kita tunggu ya di tanggal 18 September, which is 8 hari lagi, sekitar 1 mingguan lagi Tomorrow Bro 2 akan rilis New Track. Kita dengerin dulu ya lagu, salah satu lagunya Rosé dari album Rosé yang juga hits banget Tomorrow Bro 2, ada Toxic Till The End. Enjoy!

0: Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang satu ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi,

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu Bruder, kali ini juga masih ada informasi nih kalau salah satu pop diva ya teman Bruder, yaitu Ariana Grande. Ini yang secara mengejutkan gitu ya, secara surprise. Ini ternyata merilis lagunya Petal yang The Complete Live Album nih teman Bruder. Jadi ini juga secara eksklusif ya di iTunes pada tanggal 8 September lalu. Dan album ini menghadirkan versi live dari seluruh 12 lagu yang ada di album studio terbarunya yaitu Petal tahun 2. Dan untuk peluncuran album ini juga menjadi hadiah manis gitu ya buat para fans setelah Ariana Grande ini menyelesaikan konsernya di O2 Arena London tahun 2. Jadi salah satu yang menjadi highlight dari album ini adalah lagu Hate That I Made You Love Me yang direkam saat sesi latihan tour Eternal Sunshine. Keren banget ya teman Bro 2, dan cukup bikin penasaran juga ya. Jadi Ariana Grande ini juga mengonfirmasi bakal rehat sejenak gitu ya dari panggung musik dan juga ruang publik. Dan keputusan tersebut juga diambil secara matang gitu ya buat mengurangi sorotan publik sekaligus memprioritaskan untuk keterangan dirinya usai merampungkan jadwal tour yang padat nih teman Bro 2. Jadi sebenarnya Mbak Ariana sendiri ini kan baru banget balik gitu ya ke dunia hiburan dan yang musik gitu ya. Udah lama banget sih sebenarnya teman Bro 2, terus setelah ini dia akan ambil rehat lagi gitu ya, beristirahat lagi teman Bro 2, karena mungkin dia juga udah merasa cukup dan butuh istirahat juga ya teman Bro 2, karena sejak balik lagi pas di Wicked deh kalau gak salah ya teman Bro 2, itu sampai sekarang dia merilis album terbarunya. Mungkin dia juga memiliki agenda yang cukup-cukup padat gitu ya. Dan akhirnya sekarang dia memutuskan untuk rehat sejenak. Dan itu gak apa-apa ya teman Bro 2, lebih baik kayak gitu daripada nantinya Mbak Ari ini malah sakit. Kan kasihan ya teman Bro 2. Jadi biarkanlah sang pop diva ini Ariana Grande mengambil jatah istirahatnya gitu ya. Anggap aja ini jatah cutinya Ariana Grande gitu ya. Tapi kita belum tahu gitu ya kapan nanti Ariana bakal balik lagi ke permukaan teman Bro 2. Apakah akan lama lagi gitu ya. Jadi kita tetap dukung aja terus Ariana Grande. Dan iya, jangan sampai sakit ya Mbak Ari ya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya
1: Pazel.
0: Apa namanya?
1: Pazel.
0: Pazel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Itu nomor 2 itu dia ya, Ain in LA by Adele nih. Jadi dia ini sebenarnya menceritakan kalau misal kita walaupun dari daerah yang kecil gitu atau nomor 2 atau

untuk edisi ke-11 mereka yang akan digelar pada tanggal 16, 17, dan juga 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta nih teman Pro 2. Dan untuk temanya sendiri nih ada It's Not Just a Festival, It's a Movement gitu teman Pro 2. Jadi seperti yang aku bilang tadi gitu, kalau misal ada mimpi-mimpi yang mau kalian capai, kamu semua capai gitu teman Pro 2, langsung aja make a move gitu ya. Jadi make a move ini gak cuman ke gebetan kamu aja gitu ya, tapi ke semua mimpi-mimpi kamu pun harus di make a move teman Pro 2. Ini juga bukan sebagai pengulangan gitu ya, melainkan tema ini juga sebagai pengingat alasan festival ini pertama kali lahir gitu ya. Jadi setelah satu dekade berjalan, Synchronized Fest ini ingin kembali membuka ruang bagi suara-suara baru sekaligus merefleksikan perjalanan musik Indonesia dari awal. Dan dari tahun pertunjukan spesial ini juga jadi salah satu daya tarik utama ya di tahun ini, karena ini adalah konser musikal Senjata Duh Pelita yang menghadirkan Malik and the Essentials bersama Jakarta Moving ya, penampilan 30 tahun Project Pop sampai tribute The Best of 80s Indonesian Pop Kreatif yang menggandeng Ardhito Pramono, terus Isyana Saraswati, Teddy Aditya, ada Teza Sumendra, ada Agatha Priscilla, teman Pro 2, Evi Ali, Lisa dan juga Sivia, trio ini ya. Dan momen reuni ini juga jadi sorotan mulai dari Geisha yang berkumpul penuh nih lewat Retrospective Journey, terus ada comeback perdana Pijar di Synchronized Fest, dan juga reuni para idola girl group era 2000-an ya, ya sampai kembalinya Kemen Lennon nih. Dan nama-nama besar juga masih ada gitu ya, ada Afgan, terus ada Efek Rumah Kaca, For Revenge, terus Asal Priadi, Bernadia, Hindia, Fizz, Rizky Febian dan juga Mahalini, serta ada Ayu Ting Ting juga nih yang turut melengkapi line up Synchronized Fest tahun ini teman Pro 2. Dan di tahun ini sendiri ini juga menggandeng 4 entitas kurator ya untuk membawa perspektif, aduh agak belibet ya, udah mulai malam nih teman Pro 2. Ini juga membawa perspektif yang berbeda ya ke dalam festivalnya. Jadi gig stage-nya ini dikurasi oleh Krapella dengan fokus pada musik bawah tanah gitu, underground untuk Pro 2, dan oleh Ngupuk yang digarap Lamune Records lewat sajian dansa kolektif dan juga musik elektronik untuk Pro 2. Terus ada Panggung Getar yang juga masih dipegang oleh kolektif Kobra Musik dengan eksplorasi budaya, orkes, dan juga gendang. Sementara Red White Jazz Lounge ini dikurasi langsung oleh legenda jazz yaitu Indra Lesmana yang menghadirkan nuansa jam session dan juga live session khas Kemang era 2011. Dan buat kamu ya yang udah gak sabar banget gitu ya, jadi tiket harian Synchronized Fest ini juga udah bisa dibeli ya teman Pro 2, dan mulai dari Rp255.000 untuk kategori daily early entry atau masuk sebelum pukul 2 siang ya di 14, dan Rp385.000 maksudnya ya untuk kategori regular daily, dan harga tersebut udah termasuk pajak dan juga biaya penanganannya teman Pro 2. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa banget kamu cek gitu ya lewat situs resmi Synchronized Fest, dan kamu juga bisa langsung aja ke Instagram Synchronized Fest ya untuk melihat langsung lah siapa aja gestar-gestar yang ada di day 1, day 2, day 3, atau bahkan kamu mau langsung datang 3 day pass juga boleh banget teman Pro 2 ya di bulan Oktober. Udah mau akhir tahun aja, jadi sempatkanlah, gak apa-apa teman Pro 2 ya.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu menurut kali ini ada informasi ya kalau Dian Sastrowardoyo ini akan membintangi film adaptasi drama Korea yang sangat amat hits gitu ya dari zamannya. Ada Descendants of the Sun itu 52. Ini arahan sutradara dari Hanung Bramantyo ya, dan film tersebut ini mempertemukan Dian dengan Reza Rahadian ya sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan juga dunia militer di 82. Dan aku juga ini ya yakin banget kalau kamu semua pasti sangat amat familiar ya dengan cerita dari Descendants of the Sun ini sendiri, karena memang pada saat itu sih benar-benar hype banget ya 82, dan juga rame banget yang nonton Teman Pro 2. Dan proyek yang diadaptasi di Indonesia ini disebut sebagai adaptasi bebas ya, tapi dan bukan remake langsung, karena cerita serial Koreanya ini memiliki format 16 episode gitu ya. Sedangkan untuk Hanung sendiri ini akan melokalkan cerita ini dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia Teman Pro 2. Dan film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop di tahun depan alias di tahun 2027 ya, setelah proses produksinya ini dinyatakan telah wrap, Teman Pro 2 udah rampung gitu ya. Dan juga Dian Sastro ini akan memerankan karakter Cahaya Diandra, dan dia ini adalah seorang dokter yang kompeten gitu ya untuk menghadapi berbagai macam situasi medis Teman Pro 2. Dan selain Dian Sastro dan juga Reza Rahadian, film ini juga turut menghadirkan Eva Celia serta Yosi Sudarso sebagai pemain utama lainnya Teman Pro 2. Untuk Eva Celia sendiri, dia ini memerankan Mutiah ya, sementara Yosi Sudarso ini memainkan karakter yang diadaptasi dari So Daeyong Teman Pro 2. Dan ini buat kamu mungkin yang masih belum familiar gitu ya sama Descendants of the Sun, atau mungkin masih belum ada di era itu ya waktu itu. Jadi yang versi Koreanya ini pertama kali ditayangkan di tahun 2016 ya, dan terdiri dari 16 episode. Dan drama tersebut dibintangi oleh Song Song couple yang aduh sayang banget udah bercerai ya Teman Pro 2. Ada Song Joong Ki dan juga Song Hye Kyo, lalu ada Jin Gu dan juga Kim Ji Won nih Teman Pro 2. Dan drama Korea tersebut juga mengisahkan Yoo Si Jin ya, seorang perwira pasukan khusus yang menjalin hubungan dengan Dr. Kang Mo Yeon. Dan keduanya ini menghadapi perbedaan prinsip nih tentang pekerjaan ketika tugas militer, dan juga tanggung jawab medis ini mempertemukan mereka ya. Dan dalam cerita tersebut hubungan mereka berdua ini berkembang gitu ya ketika keduanya menghadapi berbagai macam situasi berbahaya ya. Dan drama ini juga menampilkan hubungan So Daeyong dan juga Yoon Myung Jo yang menghadapi persoalan percintaan serta keluarga. Dan untuk ini sendiri ya, Descendants of the Sun sendiri ini diproduksi oleh New dan disutradarai oleh Lee Eun-bok serta Kim Eun-suk ya Teman Pro 2, dan juga ada Kim Won-suk juga sebagai penulisnya. Dan drama tersebut kemudian meraih popularitas besar ya di Korea, bahkan bukan cuma di Korea aja Teman Pro 2, bahkan di Indonesia juga sangat amat terkena tuh dampak dari K-wave ini ya Teman Pro 2, dan pastinya dikenal luas juga oleh penonton mancanegara nih Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Itu 22 ya, udah gak kerasa banget. Ternyata udah mau di jam 11 malam aja. Yang artinya nih 22, aku harus pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu nih 22, sayang banget. Dan gak kerasa banget ya 22. Tapi kalau misal kamu masih mau tune in, boleh banget 22, karena nanti di jam 12 malam aku akan masih menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani kamu semua beristirahat gitu ya teman pro 2. Besok udah hari Jumat aja, dan besok adalah tanggal 11 September yang artinya besok ini juga kita peringati Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya RRI nih teman pro 2 ya. Jadi berbahagialah ya, karena besok ini kayaknya kalian ini kamu-kamu semua sangat amat bisa gitu ya sering-sering untuk ngobrol bareng sama penyiar-penyiar favorit kamu nih teman pro 2. Dan ini dia ya penghujung kita di malam hari ini teman pro 2. Terima kasih juga yang udah mendengarkan aku dari tadi di jam 7 malam ya teman bro 2. Udah menemani aku juga ngobrol-ngobrol barengan sama kamu semua nih teman bro 2 di Kamis malam ini. Dan iya ya, sekali lagi aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman bro 2, kita ketemu udah mulai malam nih ya. Kita ketemu lagi besok teman bro 2, bye-bye.

0: Hello.
1: Ni.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngerti apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramain.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramain, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hello. Hey.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Produa RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan namun juga mampu berbicara santai jika bertemu dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda yang seperti inilah hadirin, pemuda yang disenangi dan disegani oleh banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar mampu menjadi pemuda yang tangguh dan siap untuk menjadi tonggak berjayanya negara kita. Sebab kita masih menyaksikan masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan. Artinya keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-cita tinggi ingin jadi gubernur, hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya hadirin, dalam kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Membentuk Karakter Pemuda yang Jauh dari Al-Quran Menuju Indonesia Mapan. Dengan landasan Al-Quran Surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 ini menjelaskan bahwasannya maksud dari lafaz fakhalafa min ba'dihim khalfun ay hadatha min ba'din nabiyina jama'atun su'un. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian hadirin dijelaskan secara lugat bahwa lafaz khalfun dengan harokat sukun pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan lafaz khalafun dengan harokat fathah pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang baik. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita sama-sama mengucap syukur alhamdulillah karena tak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola meraih emas di SEA Games Kamboja. Bahkan hadirin, Indonesia ini dikenal sebagai macan di kancah MTQ internasional, Masya Allah. Namun sangat disayangkan, di zaman sekarang yang kita kenal dengan zaman milenial, semakin banyak pemuda yang lebih suka jika tiktokan dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang dibandingkan taat bersembahyang, bahkan lebih bangga jika menggunakan rok mini berbaju you can see ala artis-artis masa kini dibandingkan berpakaian syar'i dan islami. Pantas hadirin, jika saat ini masih banyak kejadian anak perawan hamil duluan. Sudah 3 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa meminta pertanggungjawaban, hingga akhirnya ia berlari menuju jembatan nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, Syekh Mustafa Al-Walayaini, seorang pujangga dari Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadi syban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sungguh pada tangan-tangan pemujalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Lantas hadirin, bagaimana nasib bangsa kita jika pemudanya saja jauh dari Al-Quran? Dan bagaimana cara kita agar mampu terhindar dari karakter pemuda yang jauh dari Al-Quran? Allah menjawabnya dengan sangat indah dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 menjelaskan bahwasannya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang dipilih Allah untuk menghadapi tantangan akhir zaman dengan berpedoman kepada amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa jika amar ma'ruf nahi munkar ini telah terjalani, maka hadirin, saya yakin pemuda Indonesia tidak akan tergoda oleh kenikmatan duniawi yang hanya sementara ini. Hadirin rahimakumullah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
3: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat, atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pasti. Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: Kak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, Satreskrim Polres Malang raih 2 peringkat pertama dalam evaluasi kinerja Reskrim jajaran Polda Jawa Timur sepanjang 2026. Sebanyak 957 perkara tercatat berhasil diselesaikan. Peringkat pertama juga diraih dalam kategori pengungkapan kasus melalui unit reaksi cepat dengan 44 kasus berhasil diungkap sepanjang periode evaluasi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombespol Roy Huton Marulambrata Sihombing dalam rakernis fungsi Reskrim di Surabaya Rabu kemarin. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama personel Satreskrim bersama unit Reskrim Polsek Jajaran. Menurutnya, penanganan laporan masyarakat secara cepat dan profesional tetap menjadi prioritas utama meski peringkat dalam evaluasi turut menjadi tolak ukur kinerja. Capaian ini melanjutkan hasil positif sebelumnya di mana posisi pertama juga berhasil dipertahankan Satreskrim Polres Malang pada evaluasi triwulan 1 dan triwulan 2 2026. Kedepan kualitas penyidikan dan respons terhadap laporan masyarakat dipastikan akan terus diperkuat. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 4,8 ton garam atau natrium klorida telah disebarkan dalam operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan Jawa Timur. Penyemaian dilakukan melalui 6 kali penerbangan sejak 3 September 2026. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Maksum Purwanto menyampaikan setiap penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Fokus penyemaian diberikan pada kawasan pegunungan dengan riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara, hujan tercatat telah turun di sejumlah kawasan Banyuwangi, Malang, dan Lumajang, namun hasil belum merata di seluruh wilayah sasaran, dengan kawasan Gunung Butak yang hingga kini belum menerima hujan. Menurut Maksum, keberhasilan operasi tetap tergantung pada kondisi atmosfer, di mana penyemaian hanya dapat dilakukan bila terdapat potensi awan yang memadai. Operasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 9 September dengan keberlanjutannya yang akan disesuaikan dengan permintaan Kementerian Kehutanan serta hasil pemantauan cuaca terkini. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
6: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
7: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
8: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
9: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
10: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
2: Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Di pagi hari ini spesial banget, Tahun Pro 2 kita berada di tanggal 11 September.
1: Yes, benar banget. Jadi pada kali ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Fakih, teman Pro 2 ya. Spesial banget di hari Jumat ini, yang mana di tanggal 11 ini teman Pro 2 ini adalah bertepatan dengan
0: Hari Radio yang ke-81 tahun 2022. Yes, tentunya Hari Radio ini bukan hanya untuk Radio Republik Indonesia, tapi untuk seluruh insan radio yang ada di Indonesia tahun 2022. Dan buat kamu mungkin ada ucapan-ucapan spesial, gabungan bareng Fakih pada kali ini, kita tunggu ya. Maksimal sampai pukul 7 nanti tahun 2022.
1: Nanti kita akan bacakan ya Fakih ya.
0: Kita akan bacakan
1: untuk menyemarakan pagi hari ini teman 2022 ya.
0: Iya, kira-kira ada cerita apa untuk RRI, karena memang RRI selalu menemani dari masa ke masa, mungkin dari zaman dulu kemerdekaan sampai sekarang teknologi yang sangat berkembang, dan kita pun juga hadir di era digital.
1: Benar banget, RRI sudah menemani berbagai macam generasi teman Pro 2 ya, dari generasi awal sampai sekarang masih ke generasi Z, dan akan terus menemani untuk ke generasi-generasi selanjutnya.
0: Iya, yes, the next song tahun 2022 ini untuk menyemangati kamu semuanya, seperti halnya kita yang semangat banget untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman Pro 2 udah ada yang gabungan dengan pendengar kita yang setia mendengarkan Radio Republik Indonesia. Ini ada Ibu Nia dari Malang. Ibu Nia kan ya kayaknya ya, maaf ya. Ini ada Kania Teman Pro 2, di mana salah satu momen yang paling aku ingat katanya si Gas ini adalah RRI ada merupakan stasiun
1: yes.
0: saat dia masih TK. Okay. Dulu aku pernah nyanyi di RRI di siaran TK bareng sama temen-temen anak TK Malang, pasti relate ya dengan kejadian ini katanya. Jadi tiap lewat depan RRI kadang-kadang itu masih teringat hingga sekarang. BTW di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia kali ini aku mengucapin dirgahayu ke-81 RRI, sukses selalu dan semoga semakin banyak pendengar dan menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
1: Amin.
0: Memang ya, kayak Radio Republik Indonesia selalu memberikan ini ya, apa namanya, memberikan warna tersendiri untuk kita gitu kan. Apalagi kan Radio Republik Indonesia itu selalu hadir dan yes. hadir di setiap lintas generasi pun gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Bener banget. Dan RRI itu ada di seluruh lapisan masyarakat atau daerah-daerah di Indonesia gitu ya, Fakih ya. Jadi akan selalu ada kenangan tentang RRI itu sendiri. Kalau kamu sendiri apa nih, Fakih?
0: Kalau aku tuh aku tuh sampai sekarang kagak banget gitu karena nggak paham gitu ya. Aku dulu tuh ya ada nenekku, nenekku tuh sering nelpon kuis, ada sering nelpon kuis. Aku nggak paham kalau pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang susah tuh selalu dikasih nama aku. Jadi kalau aku nggak pernah menang. Sedangkan kalau tapi nggak tahu ya, nenekku tuh dari dulu nggak pernah ngasih nama asli dia. Selalu cucu-cucunya. Jadi kalau menang pun atas nama cucunya di radio RRI Sumatera waktu itu. Jadi dulu kan banyak banget ya kuis-kuis berhadiah. Gitu kan. Terus kayak kalau pertanyaan yang susah baru dia bilang namaku gitu kan. Tapi kalau yang muda-muda atas nama kakak aku, kamu gak tahu. Jadi kayak nama aku kayak jelek banget gitu di RRI Sumeneb.
1: Berarti kamu belum pernah merasakan dapat hadiah di kuis itu?
0: Gak pernah.
1: Semua dinikmati sama anakmu di situ.
0: Cuman aku tuh dulu inget banget waktu aku SMP gitu kan, udah memahami tentang radio itu. Temanku tuh dulu kayak hampir sama dengan si Tania gitu kan, si Nia ini. Dia tuh bilangnya tadi kan nyanyinya waktu TK. Kalau temanku tuh waktu SMP tuh kayak ada spesial siaran itu, dia nyanyi. Dia tuh kayak karaoke gitu loh, minus one.
1: Terus kayak
0: sebelum nyanyi dia kayak kirim-kirim salam dulu gitu kan. Aku waktu itu dikirimin salam, kayak bahagia banget sumpah.
1: Iya, bahagia banget gitu ya.
0: Dan buat kamu teman Pro 2, kita masih tunggu gitu ya.
1: Yes, benar banget. Kira
0: ini ada cerita apa mengenai dengan RRI, mungkin waktu dulu nostalgia ngirimin
1: salam
0: ke pasangan kamu yang sekarang,
1: mantan
0: pacar kamu yang udah sah sekarang, atau mungkin ada kenangan-kenangan buruk dengan lagu yang benar-benar menyayat hati Teman Pro 2, silakan gitu ya, kirim ke 081 53 kali 6879. Masih barengan Faki dan juga Bagas.
1: Yes, benar banget.
0: Pada selamat pagi Teman Pro 2. Dan memang ya RRI selalu memberikan ruang tersendiri buat kamu, sama halnya dengan lagu yang akan kuputarkan buat kamu kali ini Teman Pro 2.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari Gamase mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Candy Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng Bagas dan juga Faki, dan kita benar-benar masih menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-81, yes. Di mana hari ini adalah hari radio se-Indonesia ya Faki ya. Dan kita juga udah mengajak kamu Teman Pro 2 ya untuk gabungan atau mungkin akan memberikan berbagai macam kesan-kesan gitu ya terhadap radio di Indonesia.
3: Oke, betul banget Teman Pro 2, banyak banget yang sudah bergabungan. Salah satunya ada siapa nih Bagas?
2: Di sini ada Iva dari Pasuruan nih Pagi ya, dan katanya RRI adalah salah satu radio yang masih ada sampai sekarang. Radio sangat seru dan juga asik saat siaran nih, iya. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dekat dengan generasi muda dan juga tetap menjadi media yang independen, profesional dan juga berintegritas Teman Pro 2. Wih, keren banget ini.
3: Keren banget.
2: Amin pokoknya ya.
3: Terima kasih doa terbaiknya buat kita, dan semoga kita pun juga selalu memberikan siaran yang terbaik,
2: yes,
3: ya.
2: Yes, benar banget. Dan ini Iva juga masih ada pesan-pesannya lagi nih, oh, Pak. Katanya teruslah menjadi jembatan ya untuk informasi yang menyejukkan, menginspirasi dan juga membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, terus menyuarakan Indonesia dengan hati. Semoga RRI semakin maju, tetap setia mengabdi untuk negeri dan juga terus menjadi suara rakyat, suara Indonesia.
3: Oke, terima kasih Iva, pesan positif yang diberikan untuk kita gitu kan. Nanti kita pun juga tunggu buat kalian yang pengen kirim-kirim salam, boleh banget nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat gitu ya.
2: Bener banget.
3: Karena pun ini juga mau preparing gitu ya Bagas ya, untuk menyambut hari ulang tahun dan juga detik-detik penyulutan obor.
2: Yes, benar banget.
3: Dari Prasetya Radio Republik Indonesia. Terus nantikan kami Teman Pro 2 di 87,9 dari Pro 2 Malang. Mungkin sampai sini kebersamaan kamu sama Bagas, aku dengan Bagas.
2: Yes.
3: Nanti pun kita akan mengikuti seluruh rangkaian dari penyulutan obor dari Prasetya RRI Malang menyambut hari ulang tahun ke-81.
2: Yes, benar banget. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini Teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Best.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup

satu-satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.